0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli lo dudung gaya tuh yang abutia. Syukuru itu donggolo oto dua umuru. Usukuru yang donggolo oto dua. Insya Allah itu aw amia tiada bohi sehat tiahi kuat tiahi orjiki atau dulah botia tunggu lomola akhiria wa uti pi aminia
1: amin ya robbal alamin.
0: Oh di polu mati yang betul eh. Mengon lama ngau tato tando lima dapat dapat to lamia tiau tato dah botok dumo dupa botia to lamia tiah di pi lontongan dulahu.
1: Iya, donggo malu-malu.
0: Jo, donggo memoli itu abu tiad dulah. Itu
1: abu tidulah.
0: Dabo jia, wito jo usilita lah abu ti. Usilita lah abu ti apa dulu main lipatah?
1: Boti kunjungan perpustakaan minim, minat baca rendah.
0: Ya.
1: Benarkah?
0: Nah itu memang benar. Karena wolo dan itu tidak bisa dipungkiri Gorontalo yang namanya Gorontalo itu malas baca. Malas baca, cuman senang dengar.
1: Senang mendengar, iya. Malas membaca.
0: Malas membaca.
1: Bikin takut itu nyuni, kita salah badengar kok, kita nah salah bakasih informasi lagi.
0: Memang sudah jadi tradisi Gorontalo itu. Lanting lo mau baca, bom badengar ini, nih perlu lihat itu. itu. Dan dia lihat ke sana kalau ada yang baca. Coba kalau ada yang bahung guli.
1: Iya.
0: So tata duduk situ semua orang.
1: Oh, atau pengaruh dulu nuni karena Gorontalo itu kan diawali dengan wungguli boito ya.
0: Nah itu mungkin, ya itu. Tapi kalau kita sadari bahwa belajar itu bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup,
1: yeah.
0: Ya itu pasti. Jo, bol ma bol apa cebok beti dong gue kaya kapolio. Nah itu belajar itu bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup. Ya begitu. Itu yang perlu. Baca-baca itu yang memang sekarang ini sudah serba digital. Bukan kita baca itu bukan karena buku. Sekarang Allah sudah ada literasi digital.
1: Iya.
0: Ya kita saja mau dengar penyampaian seseorang secara ilmiah atau pemecahan sesuatu,
1: iya.
0: Matur masuk gue itu. Itu.
1: Mendengarkan nuni ya?
0: Iya itu. Artinya segala sesuatu yang bisa mendapatkan ilmu itu, ya itu yang harus. Emak kuat itu.
1: Masudah. Mamuali.
0: Sudah kok. So,
1: Kakak Ipul. Kakak
0: Ipul pacebok. Tak buka.
1: Hati-hati Kakak Ipul. Terima kasih Kakak Ipul dan Kakak Andika. Iya.
0: Nah,
1: kunjungan masyarakat ke perpustakaan saat ini masih tergolong minim.
0: Sekarang ini ada perpustakaan keliling.
1: Ada.
0: Ya,
1: iya,
0: ada.
1: Betul. Di taman kota ada.
0: Iya, itu. Memang perpustakaan keliling itu ada.
1: Cuma jadi pertanyaan, adakah yang membaca?
0: Iya, 1-2 orang. 1-2 orang.
1: 1-2 orang.
0: Itu. Di kantor desa pun ada perpustakaan.
1: Tapi cuma 1-2 orang.
0: Iya, tidak ada kalau kantor desa tidak ada yang membuka. Iya. Tidak ada yang membuka. Beti umat kilmu yang ngapoli wati yang jahil mota.
1: Gorontalo, provinsi Gorontalo yang masih berada di peringkat 10 terbawah secara nasional dalam tingkat kegemaran membaca.
0: Nah itu.
1: 10 terendah.
0: 10 terbawah.
1: 10 terbawah.
0: Itu.
1: Nah bagaimana itu dari cara mendongkrak masyarakat Gorontalo itu suka membaca nuni?
0: Nah itu ya dari sekarang dari yang semuanya kita mulai dari anak-anak.
1: Dari anak-anak.
0: Makanya sekarang itu ada perpustakaan keliling yang dia ajak itu anak-anak. Baru di situ itu ada bacaan untuk anak-anak supaya dorang tertarik toh.
1: Iya.
0: Baru yang si guide-nya itu yang si pemandu itu apa istilahnya itu ya. Itu duta bahasa itu
1: Bahasa,
0: yang dorang itu yang mau mandu-mandu itu baru disertai ada lucu-lucuannya. Iya itu.
1: Ada finalis duta bahasa nuni yang baru-baru dorang itu bikin apa dulu depan nama dulu badol buku boy itu. Itu pakai bahasa Gorontalo dan bahasa Indonesia.
0: Iya, itu.
1: Kayak awolo Perahu.
0: Ya itu.
1: Di bawahnya ada bahasa Gorontalonya.
0: Ya. Nah itu yang baking rambut saya so abis-abis ini karena itu dorang. Sedorang itu yang baking abis rambut. Iya.
1: Ya Allah.
0: Ini malam. Ini malam ini ada pemilihan duta bahasa.
1: Mulai malam ini ya? Malam. 19 ya. Apa 21
0: di
1: ini?
0: Di mana? PMPN di mana itu di?
1: Yang di Kabila sana. Iya. Iya, DP nama Wolo itu DP nama pokoknya di Kabila sana.
0: Bukan di sana. Iya. Dia mau panggil Bayuri di malam besoknya poli pagi ada mau bikin berita.
1: Baru tino nih Bayuri?
0: Iya, diserahkan sama orang lain.
1: Oh ya.
0: Saya rekomendasikan si ini.
1: Iya. Iya, baru-baru dorang ada di sini Nuni di Hirame ya. Berarti yang ada tanya-tanya, ternyata dorang bikin buku Nuni.
0: Iya.
1: Mengajak itu. Masyarakat anak-anak yang ada di Kelurahan Talumbolo sana Nuni.
0: Ini itu. Itu.
1: Bagaimana kata mau bahasa Gorontalo itu jadi menyenangkan.
0: Berarti itu.
1: Usaha ya?
0: Iya itu. Itu yang orang duta-duta bahasa.
1: Iya.
0: Kalau baku dapat di kantor bahasa, saya ini persis ini pinggir lewatingo.
1: Yeah.
0: Ada di tengah-tengah.
1: Malah.
0: Kan piring logaram itu kan di arwah itu kan di tengah-tengah. Enggak ada lo pinggir lewatingo.
1: Jadi
0: bahasa lo lumadu pun.
1: Di kerumuni ya.
0: Di kerumuni.
1: Tentu banyak sekali orang sampai pertanyaan.
0: Sejuta.
1: Iya, berarti Nuni bagaimana itu
0: Pak Jawa? Iya, diajak bercerita, semua mesti berbahasa Gorontalo. Jangan takut salah, kenapa takut salah? Kapan akan jadi benar?
1: Betul, dari salah orang jadi tahu ya?
0: Iya.
1: Oh, itu Nuni ya?
0: Nah itu, mau tidak mau, kalau ya sering dia mau pakai papan.
1: Hah? Dia bisa pakai papan ya, menulis.
0: Nah, sampai kemarin papan.
1: Iya, baru Allah itu bahasa Gorontalo itu di pebatulis Allah itu ada yang bahasa-bahasa yang ini ya penggunaan kalimat itu ya tapadaa bagi itu tuh.
0: Iya, itu.
1: Jangan sampai semua kita baca tapadada.
0: Nah itu yang iya baru Allah katanya Allah batulis berarti ada bos setengah mati ya memang awal-awalnya begitu. Awal-awalnya itu setengah mati kalau lama-lama. Kalau hari-hari pasti akan jadi
1: semua
0: lancar.
1: Iya.
0: Jadi mulus begitu juga baca karena baca bahasa Gorontalo ini membingungkan juga. Iya.
1: Salah baca, salah arti
0: ya. Nah itu ya dari sejak dini.
1: Iya.
0: Sedorang-dorang ini yang duta bahasa ini dorang ngebekeng cerita anak.
1: Iya.
0: Baru Indonesia diterjemahkan ke bahasa Gorontalo. Itu diterjemahkan ke bahasa Gorontalo. Sedikit saya bertentangan di situ.
1: Iya.
0: Jangan terlalu menggunakan kata yang mendalam. Kapan akan tenggelam kata itu, Pak? Itu akan tenggelam oleh kata yang terterima oleh anak-anak. Kapan? Itu bahasa yang aslinya yang kita terapkan, bukan bahasa yang terterima oleh anak. Itu bukan memaksakan bahasa Indonesia jadi bahasa Gorontalo. Memang bahasa itu dinamis mengikuti perkembangan, tapi jangan memaksa. Kalau ada bahasa Gorontalonya, jangan memaksa Indonesianya kita bikin jadi bahasa Gorontalo. Dah
1: ilaru salah mau bahasa Gorontalo.
0: Contoh seperti pintu.
1: Pintu.
0: Dan ada pintu kan?
1: Ya.
0: Ya padahal itu kan huhebu.
1: Huhebu.
0: Harus orang gunakan itu huhebu bukan pintu. Itu kan ada bahasa aslinya akan tenggelam. Cuman akan ditenggelamkan oleh bahasa pemaksaan.
1: Iya.
0: Gitu loh. Mah belali.
1: Iya betul Nunia. Dia buka sentuh buat pintu.
0: Nah itu.
1: Padahal huhebu.
0: Huhebu. Ya kita gunakan yang itu.
1: Kalau kalau piring tetap pingge, Nuni.
0: Pingge.
1: Namanya lo uti itu buat pingge. Biar cuma bapak gitu Nuni.
0: Iya itu. Nah itu ketemu dengan Gordon. Itu Gordon. Pak tadi di Gordon di uti, tapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya tetap podehu.
1: Podehu.
0: Itu.
1: Uti hamai podehu.
0: Ya tetap kita gunakan itu. Tapi bahasa yang terima oleh anak hi, lo ngelapor lo meh antu luola odia.
1: Benar.
0: Iya, selama ini baca cerita begini ini apa tahu? Itu yang perlu makanya diajak anak-anak itu jadi rajin baca. Ya. Tapi kalau itu bahasa Gorontalo, diserahkan ke anak-anak baca itu harus dibantu juga. Karena apa? Pengucapannya harus fasih. Iya. Fasihnya itu dikata hundu.
1: Hundu.
0: Iya, tulisannya pasti huntu.
1: Iya, bacanya gitu kan? Huntu.
0: Bacanya per suku kata
1: iya.
0: Hundu. Bukan hun.
1: Nah,
0: itu.
1: Ini yang susah Nuni,
0: nah,
1: dia tulis tulisan huntu.
0: Itu.
1: Baca pemajan, bukan begitu.
0: Menurut suku kata, dibagi iya. Per suku kata supaya jadi fasih. Itu. Hundu. Hu lo itu per suku kata.
1: Iya.
0: Hu lo nda.
1: Lo
0: itu.
1: Hu lo nda.
0: Itu. Penda.
1: Penda.
0: Dio. Itu.
1: Penda dio.
0: Itu.
1: Oh, bukan penta dio ya.
0: Namanya itu. Penda dio. Pondolo.
1: Pondolo.
0: Molandadu.
1: Molandadu.
0: Nah itu perbiasakan per suku kata karena kebanyakan orang itu malih hundu. Nama ndo tu bulodohe.

0: Gorontalo dua lah.
1: Nah di sini bahasa Gorontalo, Allah juga kalau di Arab itu ada wasol, di Gorontalo juga ada wasolnya. Towolo jadi tolo, itu kan masuk wasol juga itu. Ya boleh maafkan lahir dan batin nih.
0: Berarti soalnya masuk kamar ini.
1: Mawolo.
0: Info cuaca melungo dulahu wauti tio dupoto pakun. Insya Allah sehat pakun.
1: Pengilom tak kopi oti.
0: Tipe onal-onal.
1: Iya. Wat etilo mau tak kopi. Oh donggo.
0: Baru tiba di Jarahman di Oma Syafiq di mana tuh di mana dulu?
1: Di mall.
0: Malam bola he.
1: Iya.
0: Ah ti olti tata Andin. So mbak ini kan di belakang Pak Tinu nih. Menerangi kecahayaan.
1: Jo.
0: Ngapa kuni sehat selalu. Amin.
1: Nah itu baik itu.
0: Makasih tata Andin.
1: Itu ada jangan ini mak delok buti yang viral ini.
0: Walah.
1: Tewau o to pewau i pi baca capeo.
0: Teo to pi baca capeo.
1: Capeo. Nei itu buti jo yang kita tanamkan sejak, tapi pengaruh ini media sosial ini pengaruh sekali. Tapi di media sosial itu sudah ada literasi digital. Itu. Baik dia dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk tulis.
0: Iya.
1: Itu kan orang kalau pusing semua cari di Google kan?
0: Iya.
1: Apa ini? Tapi kalau kamus bahasa Gorontalo, belum maaf.
0: tipe Yemis Deluma.
1: Mawolo,
0: Kuni Enga, semangat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin.
1: Ya. Nah itu selalu dalam lindungannya. Amin. Nah itu. Nah, baik-baik Allah menerjemahkan.
0: Iya.
1: Itu ah. Ini kan berbahasa Gorontalo. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Ampun wa ma'o. Udulu ala mengudula. Ini salah.
0: Oh, yang benar ini?
1: Nah itu. Dan itu memang itu terjemahannya. Tapi salah. Tidak bisa digunakan.
0: Nah.
1: Ampunilah ampun wa ma'o. Itu kan?
0: Iya.
1: Nah itu. Kata ambung wa ma'o itu disalin ke bahasa Gorontalo berarti menyuruh Allah. Menyuruh Allah.
0: Iya.
1: Nah menyuruh orang tua berdosa apa lagi menyuruh Allah?
0: Ti.
1: Itu kan?
0: Ti tidak boleh mutasalah lagi.
1: Nah itu kan makanya kehati-hatian itu. Nah ini mau dapat di mana? Di banyak baca.
0: Iya.
1: Itu cara menerjemahkan. Uya eya lawatia itu eya uhulo ambungu.
0: Iya.
1: Mata orang tu, ampung ode mengudula aloatia itu dok.
0: Iya.
1: Mandi ode itu terjemahannya itu. Watau lalu oleh setengah mati. Iya dari baca.
0: Iya.
1: Semuanya ini dari baca. Kalau kita banyak baca, banyak yang kita peroleh dan apa yang kita baca di buku yang satu sering baku clash dengan buku yang satu.
0: Apalagi nah, dapat buku itu. Yang gagal mau baca nuni,
1: nah, itu.
0: Memang ya.
1: Itu.
0: Aduh bagus memang tambah diam di tempat tidak kemana-mana. Kan
1: yang namanya buku itu semua bagus dibaca karena di situ punya ilmu, ada ilmu terselip di situ.
0: Masya Allah.
1: Ya. Saya terima kasih sama Dr. Momi Hunou.
0: Ya.
1: Selalu kasih kamari buku.
0: Asik sekali ya, nuni dapat buku.
1: Itu ya tentang ini ya malum orang sosiologi tiali ya
0: pasti tentang sosiologi
1: ya tidak itu ini yang perlu betul dari sejak dini itu karena buku itu jendela dunia.
0: Gitu. Walau habari pun dulu ini yang ada komen ini ada baca buku ini dia.
1: Iya. Kalau yang sudah kecuali yang anak-anak ini mulai diajak. Kalau sudah seumuran kita, jangankan mahasiswa pun malas baca.
0: Tuh kan.
1: Boleh hitung tangan mahasiswa yang mau baca.
0: Itu. Makanya susah bikin tugas.
1: Nah, itu. Ya,
0: karena sekarang, membaca kurang.
1: Nah itu. Yang sekarang ini bikin tugas ngaku Google.
0: Iya. Tinggal copy paste.
1: Nah itu

0: instan.
1: Instan.
0: Sehingga kesederhanaannya juga instan.
1: Betul.
0: Itu. Nah itu.
1: Coba bikin kalimat sendiri dari hasil buku yang dibaca.
0: Nah itu.
1: Tasef itu nuni.
0: Itu ini sekarang ini instan ini sekarang ini instan sekarang ini membodohi orang, membuat orang jadi malas, membuat orang tidak jadi kreatif. Karena apa? Copy paste. Lihat saja, lantaran so lapar, malas moba masak dan lain-lain, pilih kamari mie instan. Itu kan, bumbu siram dengan air, sudah aman. Tidak akan jadi tahu dia mau masak. Dan timbul kemalasan, timbul kebodohan. Itu, nah itu. Makanya ini yang jadi tantangan untuk orang.
1: Iya, betul.
0: Ini, boleh tolong untuk tim.
1: Oke, ternyata buku adalah jendela dunia. Adakah kita sudah membaca pagi ini? Oma Yati Angio, di Oma Suci. Pak Kuni Enga, sehat selalu, amin. Di Oma juga apa baca?
0: Ya, soberenti.
1: Soberenti. Baru-baru ada operasi mata hati. Bololo sahabat budaya yang lagi ada nonton ini. Komen kamari itu soal membaca, apakah dorang juga masih membaca atau tidak, atau buku apa yang pernah dibaca. Dito nuni Ya, napa ti Oma Suci bilang Mas Satia nuni mai dulu buti buku jendela dunia. Habis. No HP jendela dunia.
0: Tapi itu semua orang lihat itu, buat tontonan-tontonan itu. Nah itu, tontonan itu juga harus kita kelola untuk jadi pendidikan pada diri sendiri, termasuk juga itu.
1: Betul.
0: Ya, karena itu belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup. Di situ letaknya. Kita melihat saja. Anjing ada lari.
1: Iya.
0: Anjing lari itu kan bos tahu bagi orang tuh. Anjing ada lari. Tapi kalau kita telaah dia jadi sebagai ilmu, kenapa dia lari? Itu kan? Kenapa dia lari? Mungkin dia ini kejar situannya satu.
1: Satu.
0: Kedua, mungkin dia ini dapat bau makanan karena dia dalam keadaan lapar. Itu kan?
1: Tiga. Nih,
0: ketiga, mungkin dia kalau dia laki-laki, anjing laki-laki, dia mencium perempuan, anjing perempuan yang sudah berahi. Nah itu kan, ya kalau orang sekarang mau lihat sekarang, anjing bagai kesana dengan batu, tanpa berpikir kenapa dia lari.
1: Iya.
0: Nah itu saja, itu saja jadi ilmu.
1: Jadi.
0: Nah itu, orang tidak mau mengelola ke situ.
1: Betul, bos mau ambil batu.
0: Ya, bos, lempar ke sana ini anjing.
1: Mati lala poli. Buat itu Ibu Erna Hasim bilang kamu ada begini. Nuni, madu dua omo poli to JDS. JDS baru sebelah RRI ya.
0: Ya, bos di belakang, tuh sampai belakang sini.
1: Ya, bos sampai belakang Ibu Erna ya.
0: Ya, bos dekat.
1: Bos dekat di sebelah. Jadi bawah atas sini. Ya, dua omo.
0: Ya. Ya, kalau itu kalau yang di bawah JDS.
1: Iya, yang di atas
0: JTS.
1: JTS?
0: Jalan Tinggi Sablah. Itu.
1: Jalan Dua Susun, jalan di bawah.
0: Berarti dengan... kalau yang di bawah itu Jalan Dua Susun, JDS, iya, karena JDS. Dia ada di bawah, ada yang di atas toh?
1: Iya, kalau itu. Di atas
0: yang jalan di atas itu JTS. Ya, jalan Tinggi Sablah kan bos Sablah yang tinggi, kan?
1: Betul.
0: Yang Sablah kan rendah.
1: Jalan Tinggi Sablah
0: Nah, itu.
1: Masya Allah.
0: Ya, itu termasuk pengelolaan, pengelolaan otak. Ini tuh kan menimbulkan tawa. Ya. Oh, yang Sablah ini tadi itu. Itu.
1: Kemana tienga buat di Jalan Tinggi Sablah.
0: Makanya kalau orang di sebelah mana ini di JTS atau JDS kayak. Nah itu. Itu walau dia hanya candaan tapi itu kelola otak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi orang jadi semangat juga mau lewat di sana. Nah, jadi itu. Ada lucu-lucu. Karena mau pergi mana pergi di Jalan Tinggi Sablah.
0: Ya.
1: Tipe Mustang.
0: Ya.
1: Pak Kuninga. Bololo habari.
0: Alhamdulillah.
1: So itu dari sejak dini itu anak-anak mesti kasih rajin. Betul. Gemar membaca.
0: Ya.
1: Sekarang ini banyak itu anak-anak hati yang so kelas 3 SD tapi belum tahu baca. Wo bekeng heran itu. biar belum tahu baca dorang, tapi dorang tahu itu nama-nama aplikasi game yang ada di HP. Betul.
0: Nah, itu baca. Itu. Nah, itu di pom total baca nama aplikasi dorang tahu.
1: Betul. Nama-nama game dorang tahu. Ya Allah.
0: Karena itu dorang bolot dorang tinggal main panggil kan?
1: Iya.
0: Padahal karaoke kan, karaoke lagu ini kan dah semua pop, berdiam bicara ke sana semua muncul kemari. Iya. Nah begitu itu.
1: Ada yang lucu Nuni dari anak-anak ini buatin Nuni ya, dia tahu membaca dorang, tapi dorang baca mu game itu pakai bahasa Inggris lagi.
0: Nah itulah. itu.
1: Mau bilang apa itu Nuni? Nah, pakai bahasa Inggris lagi itu game.
0: Karena dorang karena sebuah kelompok dorang sok dengar toh.
1: Iya.
0: Nah itu juga satu pemahaman yang belum terarah. Itu ya dia tidak tahu baca, tapi dia tahu nama aplikasi. Dia tahu ini mau program ini. Nah itu.
1: Nah luar biasa kan?
0: Nah itu kan?
1: Di balik DP kekurangan ada kelebihan.
0: Nah itulah itu. Nah itu yang belum terarah ini.
1: Iya.
0: Dia sudah bermain di atas, dia belum tahu akar.
1: Iya.
0: Nah itu ya jadi. Sebagaimanapun pintarnya, kalau akarnya masih lembek, mau tabanting. Itu. Nah itu, bagaimana untuk memperkuat akar di musim kemarau?
1: Kuat di musim kemarau. Kalau musim hujan mau jadi lembek.
0: Kenapa di musim kemarau memperkuat akar? Itu dicontoh di tanaman. Boleh maaf walau tiba musang. Itu contoh di tanaman. Dia musim kemarau, akar itu bertambah panjang.
1: Karena apa? Cari air ya?
0: Karena dia cari air. Berarti kalau kita kelempar ke manusia, semakin tinggi cobaan, semakin apa yang dihadapi di dunia ini, semakin memperkuat pengetahuan.
1: Semakin bertambah pengetahuan.
0: Iya, itu bertambah pengetahuan. Kan belajar bukan untuk sekolah, tetapi untuk hidup.
1: Iya.
0: Nah, kira-kira oleh Pak Mustang, Dendal.
1: Mau tunggu politi Pak Mustang menjawab.
0: Kalau mabul di Facebook, wajah makhoi kohai.
1: Walau, membaca. Adakah masih membaca anak-anak? Pertanyaan IE.
0: Tapi kalau membaca anak-anak itu, ya, Debo, dari awal itu memang dari sejak dini. Sejak dini beda membaca anak.
1: Ada Nuni yang gagal anak. Memang banyak anak-anak yang gagal membaca waktu zaman corona ya. Mungkin dorang sekarang sekolah S6. Itu Nuni banyak anak-anak yang belum bisa membaca ya. Masih batate-tate malah.
0: Nah itu baru orang tua hanya berharap pada guru.
1: Iya betul.
0: Nah itu padahal jam yang paling banyak itu di orang tua di rumah.
1: Semestinya kolaborasi ya guru ini.
0: Harus itu sama dengan ini oleh Kiki.
1: Iya.
0: Jalan pagi. Papa, apa ini Papa? UNG?
1: Iya.
0: Dia suruh
1: apa ini Ung?
0: Apa ini Ung Papa? Nama lo apa itu?
1: Langsung baca tere ya Ung.
0: Langsung banget baca tere.
1: Ya. Apa ini Ung?
0: Karena belum maafu, dia TK sudah tahu itu Ung. Dia TK. Indah lo tuh kamar sudah tempel botia huruf-huruf. Hibalata itu mana A, mana B, ini. Jadi dia masih TK sudah tahu. Nah itu. Apa ini Ung Papa? Itu kan di sudut itu kan tertulis UNG toh. Dia baca satu.
1: Dia baca satu.
0: Ung. Ya, itu singkatan. U itu universitas.
1: Iya.
0: N itu negeri. G itu Gorontalo. Itu Universitas Negeri Gorontalo, DP huruf awal dia ambil dia singkat jadi UNG. Baca Ung.
1: Memang tak tere
0: ya,
1: baca
0: itu.
1: Ung.
0: Nah,
1: mau maafkan saya.
0: Tinggal meluruskan toh.
1: Iya betul. Ya Allah. Tinggal anak-anak tiali, tinggal dorang apa yang tasnya pada otak dorong liar dong baca ya.
0: Ya itu ya kan masih sebatas itu kemampuan.
1: Untung dia tidak bilang begini Nuni. Nuni untung dia tidak bilang papa pergi di UNG sana.
0: Ini mau dia mau pergi apa dulu papa ada perlu UNG. Iya UNG. Kalau sementara jalan dia sementara baca apa ini papa palang-palang apa ini entah tulis di papan.
1: Iya.
0: Terpaksa berhenti.
1: Oh.
0: Baca. Karena dia agak-agak anu dibantu, dibantu iya. Dia baca per suku kata. Puskesmas. Itu dong.
1: Maksudnya puskesmas.
0: Agak bingung-bingung dia.
1: Iya.
0: Dan agak bingung dia mau baca untuk puskesmas. Kalau dia hanya 4 huruf.
1: Iya.
0: Itu bawa dua suku kata, umpamanya budi. Itu kan
1: budi.
0: Nah, itu gampang dia mau baca tapi ketemu dengan kata yang panjang puskesmas motai bulula apa ini papa pu tambah s pus k e k
1: yeah.
0: K tambah s kes baru baca pus kes baru m a s
1: mas.
0: Nah, baca semua puskes harus dibantu begitu kan dia masih iya. Belajar.
1: Jangan sampai poli dia tak salah arti lagi pus kucing. Terakhir kan ada mas.
0: Nah itu. Terbanyak orang ini
1: iya.
0: Selalu melumpuhkan daya pikir anak. Melumpuhkan daya pikir anak bahkan mematikan daya pikiran contoh
1: iya.
0: Anak ini baru belajar bicara belum tercapai dia punya mau bicara itu orang semua potong mau minum tak potong dia daya pikir
1: iya karena so kasih patah duluan
0: ya. Itu dipatahkan dengan itu padahal kasih biar dulu dia bicara apa-apa dipaksa apa-apa dipaksa otaknya itu berputar.
1: Begitu.
0: Kebanyakan orang tidak.
1: Iya.
0: Mau minum, mau nah itu.
1: Akhirnya bukan itu yang mau disampaikan.
0: Buntu. Belum maafkan lahir dan batin. Yo.
1: Tinuni sama maafkan lahir dan batin karena seminggu depan hari raya.
0: Tenang. Jangan babi basinggung begitu. Soalnya iya toh.
1: Iya toh. Sama kurban apa kurban perasaan?
0: Dila bukan itu kupon.
1: Kupon. Sementara dicetak.
0: Sudah tenang. Yang begitu itu jangan heboh.
1: Tenang.
0: Yang begitu itu tenang.
1: Kita tetap tenang.
0: Ijo.
1: Ya Allah, sibuk orang Nuni ya.
0: Iya, ijo.
1: Baik-baik dong, mbak baca SASA, PIP. Baca, mbok.
0: Iya. Masa mau dengan ini saya punya anak. Bahasa Inggris lo sapi apa uti? Mbok. Bahasa Inggris lo kambing be. Belum enggak ya pak? Kau nih, lo malah diwalau.
1: Express. Tidak pakai lala.
0: Iya. Benda aku nih, tali mesti di bahasa Inggris lo sapi mbok. Oh, kata tali ya lo. Bata balik mah, apa itu papa?
1: Dia sudah apa lupa.
0: Pemah yuk mesti dong kau kiki, oh penjualan bahasa Inggris lo sapi mbok, lo tamitam lo mbok.
1: Masya Allah.
0: Nah itu baik-baik yang harus kita pelajari beti.
1: Iya.
0: Itu baik-baik kita dari sejak dini kita ajak anak-anak. Itu baik-baik. Baru kalau ada dia buang di grup,
1: iya.
0: Baru itu bersikap mendidik, lempar ke nomor anak.
1: Iya.
0: Tiba bapak ada lempar kemarin itu sebaca.
1: Iya betul.
0: Tapi jangan yang panjang jangan. Dorang bosan.
1: Betul. Tires to Allah dia bikin begitu lalu nih. Dia pegang HP sambil baku chat kan. Jadi dia belajar mulai menulis itu kalimat itu di situ. Yakni dia jadi lancar.
0: Ya itu. Indo. Begitu upah lalu begitu juga.
1: Sebenarnya begitu ya penggunaan HP itu begitu. Maksudnya belajar anak bisa membaca.
0: Itu.
1: Ya. Boleh. Baru menulis kalimat itu dengan biarpun tak salah biar nanti mau kasih lurus.
0: Iya itu. Nah begitu dia lancar kasih belajar boleh dia menulis Gorontalo.
1: Iya.
0: Kalau babi apa tiba apa bahasa Gorontalo. Itu. Oh iya apa ini pokoknya tidak.
1: So lebih barat lagi.
0: Yang tiba bapak tahu bahwa abad bapak bahasa Gorontalo. Bahasa Indonesia yang malah lancar itu bahasa Gorontalo pol. Dalam orang sama.
1: Oke, Pak Mustang.
0: Iya.
1: Makanya di zaman dulu itu banyak anak-anak yang sekolah cuman sampai tamat SD. Mungkin menurut orang tua penting so tahu baca. Iya, banyak anak mungkin sebenarnya orang tua yang penting so tahu baca dengan so tahu bahitung. Karena itu Allah modal supaya tidak gampang orang mau akal. Baru ada lagi kalimat yang bikin jengkel mau dengar Allah nuni. Memang kan so ada presiden.
0: Iya.
1: Ini bahasa-bahasa yang
0: itu
1: sebenarnya
0: tingkat
1: ya.
0: Pemahaman dulu.
1: Iya. So ada presiden tahu, so ada wali kota, so ada gubernur
0: itu. Longko pengolamu mau sekolah. Yang penting ya ultimam totam baca mam totam luladu. Mam totam rekeni. Bu itu uti pohongi ulima da itu baito. Itu tingkat pemahaman dulu karena itu orang berpikir bahwa pendidikan itu tidak terlalu dibutuhkan. Itu satu. Kedua, dorang tanpa sekolah bisa hidup.
1: Ah,
0: itu pemahaman dulu.
1: Betul. Nuni, ada catatan terakhir juga untuk Gorontalo itu ada 25.000 anak itu putus sekolah.
0: Nah itu, memang banyak.
1: 25.000 anak. Ini itu. PR loh buat orang itu. Semua ya, Nuni.
0: Karena orang tua itu acuh tak acuh terhadap anak. Itu beda. Poli ada poli yang berpikir DP otak terlalu barat DP otak sebenarnya otak itu tidak ada berat dia ada jenjangnya kalau dia SD berat kelas 1 2 3 kan sampai kelas 6 dia pasti naik bertahap eleponu jumbo hulo debo otenge contoh. Kalau dia sekolah terus naik pasti dia ada perkembangan. Dia mau di waktu SD akan terbuka di DP otak di waktu SMP. Batu saja begitu kerasnya kalau sudah ditetesi hari-hari oleh air maka akan bertanda balobang juga itu lama-lama balobang itu batu. Itu padahal dia keras. Itu pasti dia akan mau terbuka. Bukan ilmu buat itu iya betina itu baru berat pikirannya kita tidak dukung di rumah tinggal boleh di rumah artinya tidak kasih belajar.
1: Iya.
0: Itu artinya tidak kasih belajar. Nah itu kalau saya ini ulangan mana itu yang mau baca dengar di papa saat kali baca di papa baca itu oleh papa pesat kan baca tahapan bagaimana caranya pakai intonasi. Kalau baca jangan baca pakai kesana intonasi pasti dia cepat terhafal.
1: Kalau dianggapnya seperti kasih belajar itu harus dulu kemana kan bu bu karena suara jin di baca dia agak di muka ibe palato
0: dia mau agak kamar didi. Ya, itu karena masih begitu tingkat pemahamannya. Ya, itu orang-orang tua yang kalah mental.
1: Memang ujian sekali menjadi guru itu.
0: Memang, itu.
1: Pertama dia pernah ada masih gagal nih ya. Bu, di baca.
0: Didi.
1: Bu, di masih ada kasih contoh. Ah. Ulang lagi. Hmm. BU, Bu, DI, di dia harga di muka.
0: Dia harga di muka. Karena belum tercapai tercapai. Ibu loto yang empat orang itu, saya punya Allah itu bah, gitu. Pada umumnya orang tua begitu. Bahwa emosi yang duluan sehingga jadi tumpu, jadi tumpul pemahaman dia. Karena apa? Tertekan saraf hafalnya tertekan oleh bentakan.
1: Iya.
0: Itu. Karena kita membentak itu akan pengaruh pada saraf anak. Nah itu. Dia saraf hafalnya karena kita bentak sehingga saraf hafalnya tertekan. Itu. Berarti enggak milau dia saraf lio nana
1: ya. Jangan itu. Paksa.
0: Itu.
1: Tapi Nuni banyak yang dapat di lapangan ini ya. Hmm. Dulu ada anak, sebenarnya dia tidak bodoh ya. Tapi dorong dulu itu orang-orang bilang kata hulo du batal begitu kan bahasa kasarnya.
0: Yeah.
1: Sudah. Ternyata dia pas SD itu dia masih begitu, SMP. Tapi ketika dia kuliah. Hmm. Ketika dia kuliah malah dia itu ranking ya. Malah dia lebih pintar dan akhirnya dia selalu tampil di depan.
0: Ya itu.
1: Itu yang itu. Memang pasti. Ternyata betul tidak di Nuni bilang itu berjenjang.
0: Ya. Itu berjenjang pasti.
1: Iya, itu dia, pasti. Dia lebih pintar dari DP taman-taman. Hmm. Itu fakta yang di lapangan.
0: Nah itu. Banyak yang begitu. Itu. Nah. Ini ponakan-ponakan jadi cucu mau buheto dialu to amo buheto. Yeah. Bukan karena dia dukungnya atau bele, cara mendukungnya bukan sini belajar. Dia kita dalam dia naik motor apa hobi lo anak ini, itu atau di bapak ini mbak pancing mau ikutin Nuno iya kan? Nah. Di situ karena dia senang hati mulai dari situ kedekatan itu,
1: yeah.
0: Nah itu. Mau sampai kamar ini bagaimana ini mau backing pancing ini. Mulai dari situ kan.
1: Iya.
0: Mulai terjadi komunikasi dulu yang duluan. Komunikasi antara anak dengan orang tua.
1: Iya.
0: Kalau komunikasi kurang, susah. Itu. Lancarkan dulu komunikasi. Bolo itu mau perandel ini anak. Dan dia makan waktu lama.
1: Iya.
0: Dan dia mau backing bangka dada.
1: Betul. Baru jangan sekali-sekali bayi bilang pada orang itu ati bilang hulodu, bodoh, ya. Backing dorong kepala tolong orang.
0: Kata hulodu berarti sudah memasyarakat di kalangan. bukan begitu hulodu.
1: Hulodu sekali kan.
0: bukan begitu hulodu.
1: Tapi kata hulodu itu mulai hilang ya. Di zaman dulu itu memang kental sekali hulodu. Tapi sekarang mulai hilang itu kata hulodu itu.
0: Oh, jangan ini. Bukan begitu batao. langsung lari di rumah dia, papa. Bermaki itu batao papa, batao kan dia bilang tidak sama dengan potao itu bapa.
1: Iya ada orang pepe ini. Ini anak-anak Nuni, Mbak Maki sekarang di zaman sekarang itu orang pepe Mbak Maki itu Nuni pakai bahasa Gorontalo. Orang saja skip kalimat lain.
0: Iya itu.
1: Tapi kalau kita orang paham itu kasar sebenarnya. Orang saja skip kalimat lain.
0: Iya, berarti Mbak Maki bukan begitu tapu. Kalau kau keingati.
1: Betul, itu yang di kalangan anak-anak sekarang. Walaupun itu tapu Nuni.
0: Nah itu tapu wale itu sebenarnya.
1: Gak mau kokok osu.
0: Iya. Bahkan itu bukan begitu polo. Itu polo kok uke ingat.
1: Dan jaga skip.
0: Iya. Itu.
1: Dapat dengar keren.
0: Padahal kata kasar. Polo itu panggil anu itu setan, panggil ya? Setan. Pada bukan begitu tahe.
1: Dorong juga skip. Ya Allah ini anak-anak.
0: Ya mau tidak mau anak sendiri ditekan. Jangan ikut itu memaki. Itu maksud kata itu begini. Artinya ini.
1: Iya.
0: Jangan baku ikut dengan kata-kata begitu.
1: Sudah di skip itu.
0: Ya. Tapi begitu tak ajak kamar di rumah.
1: Iya.
0: Dapat cumi itu siapa yang buat cumi itu tahe. Tahu itu tahe? Kalau orang kasih lengkap tahe deh. Itu kan awal maaf boleh saya sebut je. Itu beda. Beda langsung diterjemahkan bahwa itu uti bukan makian tapi itu panggilan setan.
1: Iya.
0: Kalau memanggil setan berarti yang kalau setan yang dipanggil berarti yang memanggil itu tuan setan. Itu kan?
1: Iya betul.
0: Itu tuan setan. Kalau itu ente mau cuma uti di kampung sana, di pelosok kampung memang pasti mau pulang kamari yo dongko untung yo sakipuru. Kau pulang kamari yo innalillahi langsung ke setako.
1: Betul, itu kan bahasa langsung, kasar.
0: Itu langsung ke setako supaya iya, orang tertekan mental toh.
1: Iya.
0: Pukul mental. Baru kasih contoh. Mau kasih contoh, wapun hadir buat akal ini.
1: Baru, congo ni bilang sandi pinggir koala.
0: Baru kasih contoh, pernah uti dipakuni petaman, orang ini pergi di kampung begini. Baru dia, apa dah ni pula ini? Karena ingin pukul mental orang. Itu pukul mental itu supaya orang tidak mau ulang-ulang lagi itu yang begitu-begitu.
1: Betul.
0: Itu.
1: Betul.
0: Wah,
1: ini anak-anak sekarang, masya Allah.
0: Tidak apa dengan lembu gula-gula uti-uti.
1: Tinggal orang juga skip.
0: Iya. Nah itu baita. Nah ini. Ya kita sebetul Pak Musang kita mulai. Kalau memang dulu SD itu begitu, pentingnya uti mal total membaca untuk itu. Karena walau mau psikolog waktu itu masih mau bayar ati SPP.
1: Iya betul masih bayar SPP dulu.
0: Sedangkan untuk hidup sehari-hari dulu masih susah. Entah begitu. Padahal uti dong kau bayar uti dia sudah lo uti. Dong kau pengalaman bawa camat mau lu.
1: Itu kan. Dulu-dulu itu begitu nuni ya.
0: Ini ada tiba camat mandi dulu mau pensiun.
1: Tentu camat sampai mati.
0: Nah itulah. Itu. Dongko maaf pengolam. Sekarang itu pemahaman itu dirubah.
1: Iya.
0: Waru Allah, jangan terlalu banyak makan ikan uti jadi cacingan. Pemahaman itu juga dirubah.
1: Betul. Mau bawa cacing makan-makan. Padahal mau balarang makan ikan banyak-banyak orang lain belum dapat ini.
0: Itu.
1: Dah serta salah mau tasep anak-anak.
0: Nah itu. Itu yang begitu itu. Itu. Tapi itu maksud orang tua itu menanamkan tata peradaban.
1: Ya.
0: Itu bukan membodohi anak bukan, menanamkan tata peradaban. Itu begitu. Elia waktu.
1: Iya, ma 57 nun. Ini
0: makanya jangan berpancing lagi. Supaya tidak tak terus.
1: Oke, semua pulang kami.
0: Yo, abolo ma abolo jobo tia. Buku itu adalah jendela dunia. Iya. Bukan hanya buku yang kita baca, kita nonton apa saja, kita dengar apa saja, kita kelola untuk jadi ilmu. Itu begitu. Supaya tidak terjadi kepekaan kekakuan daya pikir kita.
1: Iya, betul.
0: Kita mulai dari anak-anak sekarang mulai kita tata dan tantangan bagi kita dunia HP, media sosial itu tantangan bagi kita. Iya. Gunakanlah literasi digital.
1: Tapi ini terakhir ya Nuni ya, tipe wali kota itu menganjurkan anak-anak di sekolah itu jangan menggunakan HP. Kembali ke perpustakaan.
0: Iya, itu.
1: The best buat tipe wali kota ya.
0: Iya, itu. Ah boleh maafkan ju, boleh maaf ju. Ode mula bangota to, tu udu mawaku tu umai mamutu mawaku aku tu lo umai mabulo watia ti bakuni.
1: Watia te ngafani.
0: Inde bo ditopo amiatia mahindupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya. Sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas. Sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, berkantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai

Sahabat Budaya, Momota Tomongo Dula'a, kita lanjut lagi perjalanan pagi hari ini. Sahabat Budaya, kita ke beberapa tips yang Tienga mau bagikan buat Sahabat Budaya ya. Biar hari ini kita dapat tips baru lagi, resep baru ya. Resep baru, resep enak, dan itu bisa kita coba di rumah. Apalagi kalau dia cuma praktis-praktis. Nah, ini Sahabat Budaya ada bolu kukus ubi legit dan mekar. Ini pakai ubi ya, pakai kasubi. Jadi Sahabat Budaya kalau mau bikin ini kue, kalau orang mau bikin bolu kukus, ini menjadi salah satu kue tradisional yang tetap sampai hari ini orang gemari. Terus DP tekstur juga lembut, baru DP manis juga pas ya. Jadi orang bisa bikin ini dia ya, bolu kukus ubi ya. DP bahan 100 gram ubi jalar kukus. Jadi bu gampang mau pilih kamari dulu itu ubi ya. 100 gram ubi jalar kukus, baru santan 200 ml ya. Terus garam. Masih 200 gram tepung terigu protein sedang. 200 gram gula pasir, 200 gram susu bubuk ya. Baru DP telur cuma 2 butir. Tambah setengah sendok emulsifier ya. Emulsifier itu yang bagaimana ya? Tiengga belum masih bingung. Mau cari ulang sahabat ntar. Jangan sampai sahabat budaya balik ulang batanya. Kari bawa karpati Enga. Yang bagaimana itu Enga? Pokoknya kalau tukang baking cookies hafal itu dia. Karena Tiengga bukan DP tukang baking cookies. Tiengga tidak tahu. Mama Ella tahu, lebih tahuin dia Mama Ella ya. Benar-benar Mama Ella lagi badengar ini. Karena ti Mama Ella pe cookies itu enak sekali. DP apa dulu cookies cake yang coklat. DP Burudel juga enak ya. Mama Ella minta kontak ya. So dekat hari raya soalnya. Cara membuat Sahabat Budaya, pertama turam blender dulu DP ubi jalar dengan santan sampai itu jadi lembut, baru sisihkan ya. Tapi jangan pakai DP apa dulu DP walau DP sumbu itu. Kasih kalau sana DP sumbu itu. Setelah itu kocok dengan gula pasir, telur, baru itu apa itu emulsifier itu ya. Sampai DP adonan mengembang sampai kental ya. Kalau biasanya kalau ini kan pakai apa dulu DP nama ragi, pakai soda begitu. Ini kalau DP nama lain mungkin mirip-mirip begitu toh. Nanti mau cari di toko. Baru kasih masuk tepung terigu, tambah susu bubuk, itu secara bertahap. Setelah itu tuang campur dengan ubi sedikit demi sedikit, kocok sampai DP bahan ini tak campur semua jadi rata. Jangan lupa DP cetakan memang so siap duluan ah. Jadi supaya orang tidak repot sana repot sini suka lar baadon lagi mbakku cari DP tanpa. Jadi DP cetakan ini bolu kukus itu dialasi sama kertas kue. Berarti orang tuangkan DP adonan ini di dalam cetakan kasih penuh. Kukus menggunakan api besar selama kurang lebih 10 menit sampai DP bolu ini mekar dan matang sempurna. Cuma 10 menit, tidak setengah jam poli ya. Jadi tidak makan waktu. DP tips agar DP bolu kukus ini mekar sempurna, Sahabat Budaya. DP hasil agar bagus, kukus lebih cantik dan lezat. DP pertama yang perlu teman perhatikan, gunakan ubi jalar berwarna orange ya. Ubi jalar berwarna orange supaya DP warna kue lebih menarik. Selain itu, pilih cetakan khusus bolu kukus yang memiliki lubang agar panas merata dan bolu ini bisa mekar sempurna. Berarti yang itu ya, yang ada lubang-lubang, iya benar, enggak tahu. Walaupun enggak belum pernah baking, tapi tahu itu DP cetakan. Sebelum mengukus, pastikan DP dandang ini sudah dipanaskan terlebih dahulu. Tutup panci juga sebaiknya dibungkus kain bersih agar DP uap tidak menetes ke adonan Sahabat Budaya. Jadi itu DP tips resep bolu kukus ini. Disajikan sebagai teman minum teh atau cemilan keluarga di rumah. Bapak-bapak teman-teman juga boleh ya. Kalau cuma di rumah kurang enak. Pas ada babekeng kasih ingat kesan teman di kantor. Biar dapat rasa semua. Oke, selamat membuat, selamat mencoba, dan siapa tahu ini ada di lebaran nanti ya. Lebaran so minggu depan. Jadi siap-siap ya mau bikin cookies apa. Mama Ella kalau bisa kirim nomor di ini ya. Di WA Pro 4 ya. Bisa mau ditunggu. Soalnya TM Mama Ella pe cookies Burudel, DP cake itu enak. Baru DP harga Allah menyesuaikan DP keenakan. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di Lalipata Sahabat Budaya. Itu di jam 10 ada lagu Indonesia Raya. Setelah itu ada Tita Tu Indah ya. Ada Tita Tu Indah yang akan menemani Sahabat Budaya Mota Tomongo Dula'a.

0: Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kan dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu kan. Sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di bunda kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Mengudula mengutato mengutilu mengutiamu wololo habari. Adulahe butia sahabat budaya. Amiatia poli hadiri monto pro 4 RRI lohulun dalo. Walatia tita tu indah. Kaladu salamati olanto ngaamila to lipulohulun dalo. Jam 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah sahabat budaya. Hari Selasa 19 Mei 2026 kami berikan program acara kami di Nusantara, request Nusantara untuk Nusantara siang. Request Nusantara ini menghadirkan 3 lagu melalui layanan telepon 0822-5996-8266, Anda bisa bergabung melalui live chat 0811-430-4040, juga Anda bisa bergabung.

0: Layanan telepon silakan digunakan dengan lagu dari Isti Yulisti. Apa itu DP nama? Soma Nyasal atau oh Bangko Panjang. Isti Yulisti Bangko Panjang. Kemudian lagu dari daerah Gorontalo Bu Adela Yahu dan lagu dari Sumatera. Mardua Holong. Halo, request Nusantara.
1: Halo?
0: Ya, request Nusantara.
1: Iya, sahabat budaya leluhur Dalo. Halo, Mbak Indah sayangku.
0: Halo, Tano.
1: Iya, Bu Adela Yahu itu lagu okay. Indah Jo.
0: Oke. Lanjut, buat siapa lagunya?
1: Buat Ibu Tuti, Ibu Pitino, Ibu Lika di Suwawa, Ibu Neli, Ibu Rostin. Pak Ripanto di Kota Raja, Pak Rustaniko, Pak Udi, seluruh fans ini tanpa terkecuali. Spesial untuk Indah sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima ya, kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Nusantara, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat budaya Leluhur Dalo, halo Tatu.
0: Halo juga Ibu Neli ini.
2: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Neli.
2: Mardua Holo.
0: Oke, baik.
2: Kirim salam buat Tanau, ada Ripanto, Ibu Uris, Ibu Ia, Ibu Iin, ada Pak Nasrun, Pak Asri, ada Ibu Dali ke Bunda Farida. Ada Irlan Jawati, por sama-sama aja tanpa terkecuali Pak Sandiko silakan masuk. Buat semua fans mana saja berada, sama saya selalu insya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Paling spesial
0: amin,
2: buat satu yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terisimewa Hafisa, semoga
0: panjang
2: umur selalu.
0: Amin.
2: Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Makasih Tatu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah dipilih ada dua, Bu Adela Yahu dan lagu Mardua Holong. Tersisa lagu Isti Yulisti yang belum tak putar, nanti segmen kedua, insya Allah terang putar. Ibu Lika yang ada di WhatsApp, jadi WhatsApp juga bisa digunakan ya sahabat budaya. Salam sehat walafiat. Oh sehat walafiat untuk Tita Tupoli mau pasiar sama Tiata. Oke. Insya Allah Ata nanti mau schedule ulang kapan waktunya mau silaturahim. Halo, request Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat. Allah.
3: Mandone neli Tatu.
0: Saya.
3: Mau request lagu ini buat kita.
0: Ikutan.
3: Ai lagu lo itu Tatu.
0: Bu Adela Yahu, Wa Umar Dua Holong.
3: Ai beta ai Bu Adela Yahu beta tuli del mo olu ngamla blah wito.
0: Ya Bu Adela Yahu buat ibu to wo lo.
3: Amo la ya heto de heto.
0: To de heto.
3: Oh, apa potong-potong dupo tai bu ita itu bulotu itu tatuli ya.
0: Saya atau bulotu.
3: Manyanyi li tatu itu.
0: Saya manyanyi li tatu.
3: Mau tato nuli tata indah li.
0: Dila buat ita tutu tua buat itu talo manyanyi.
3: Enggak apa nenek ai kata indah di tangan. Ai bor salam tatuli dolo tangan ina tatu.
0: Saya.
3: Insya Allah sehat yang menangannya tatu. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Assalamualaikum bangnya bayi satu.
0: Saya jaya jab bujawa jabo tipo nggak daging ini nelio buai.
3: Itu mama saya ini nelio bol betul mai. Dan kalau ai tinggi darah deh itu.
0: Intema teti nene wan mama mau nggak daging ni.
3: Aw itu lebih ke ai. Tahu tu nene dia satu dia tinggal di bulan tengah lebih tu nggak daging ai.
0: Dia. Mau apa hutan dungi to tahu.
3: Aku di polu oleh dia ni mampu tak dungi dekat sini tak ada ai. Anu mau tu tak ada bol montara, aku tak tulis tak ai. Anu kagai betul ai daging ni.
0: Mambu buhu, mambu buyu tak boleh ai dungi to.
3: Ini mah di dalam saya, pokoknya saya pakai alat saya sawah tak tuli ya.
0: Oke nenek saya.
3: Saya makasih banyak.
0: Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request Nusantara. Oke. Setelah ti nenek, kamu tak perlu sebuah titik tatu mamu bisa lawal nenek buat ti ati. Mau hilang ambung nenek. Dan yang bulati jam 10 lebih 17 menit silakan bergabung lagi yuk di layanan telepon. Halo Rikus Nusantara. Rikus Nusantara, halo.
4: Halo Rikus Nusantara Tatu
0: ya.
4: Dari Ibu Ani Batu Barani sayang.
0: Iya, oke okay. Ibu Ani sehat-sehat selalu, silakan Ibu Ani.
4: Oh, lagu lo.
0: Lagu ikutan saja, baru mau kirim buat siapa?
4: Oh iya, lagu ikutan, ikutan lagu jo, lagu apa saja, ikut semua.
0: Iya.
4: Buat Ibu Nina Kasim, Bu Sero Umar, Bu Pak Rifanto di Kota Raja, ada Pak Sisaniko, Nenek Ambulat, Udin, Pak Herman, Bu Salma Mahajani di Indonesia. Ibu
0: naik tembe-tembe tolo ah titi nenek. Nenek Ani, oh. Nenek lihat pisah.
4: Iya, sayang buat sayang tuh hati saat diolo.
0: Bertemu di Pertamina.
4: Bertemu di Pertamina kata kasihan. Waktunya tidak tepat.
0: Oh, ya. Waktunya tidak tepat ya. Yang tepat itu tanggal muda, iya toh?
4: Insya Allah.
0: Amin. Oke, sehat-sehat Nenek Lio.
4: Juga buat Ananda Astor Kono di Peru. Semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin, insya Allah. Ditunggu undangannya.
4: Insya Allah. Oh maaf nih, si Mama Ella, siapa ini dia? Seluruh tim tanpa kecuali. Semoga ditemui dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala buat spesialnya buat tati dengan anak cucuku Afhafisa ya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pat Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, kita lanjut lagi di segmen kedua untuk sesi kedua untuk segmen request Nusantara.

0: Ayen Kansas DP nama. Ayen Kansas dari Halmahera ya. Terus ada Isti Yulisti dengan Bangko Panjang. Kenangan bangko panjang boleh lah ya. Kalau orang Manado bilang bangko panjang tanpa torang batona akang. Silakan yang mau bergabung dengan tiga lagu. Terus ada lagu apa yang tadi itu? Lagunya Ona Hetarua, judulnya Korban. Halo, request Nusantara.
1: Salam budaya Lulundalo.
0: Salam budaya Lulundalo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rifanto.
0: Oke, Rifanto, mau yang ya. Mana?
1: Lagu Bangku Panjang.
0: Bangku Panjang, oke. Okay.
1: Ya. Salam dulu pertama buat Ibu Haji Ani di Kota Barani. Terus juga buat Ibu Rani yang ada di Bukit Tinggi.
0: Oh, masih ada di Ibu Rani?
1: Ada, coba inbox kamar kos saya.
0: Salam buat Ibu RANI.
1: RANI
0: di Botupinggi. Botupinggi?
1: Botupinggi di mana itu? Di Lorong Sukma.
0: Oh, iya. Lupa, lupa Tita tuh. Tapi sangat familiar RANI.
1: Iya, RANI.
0: Iya, oke. Okay. Semoga sehat dan bisa bertemu lagi dengan beliau.
1: Iya, pendengar setia Tita tuh.
0: Oh, iya. Semoga beliau dengar hari ini dan sekarang ini.
1: Terus buat Ibu Nelly, Ibu Rostin, Pak Saniko, buat Tanoo, buat Ibu Tuti Karim yang ada di kawasan Polda, buat Bung Aman bersama keluarga, buat Pak Is yang ada di Botutengah juga bersama keluarga, pokoknya buat semuanya sahabat budaya perempat RRI Gorontalo, buat yang ada di Kota Raja semuanya. Salam sehat buat Tita juga bersama keluarga, sehat selalu ah.
0: Amin, insyaallah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request Nusantara.
2: Sahabat Bunda Lulunda.
0: Halo juga Ibu Rostin.
2: Dari Ibu Rostin ketemu ya.
0: Oke, dapat dengar Polinta tuh besuara.
2: Dapat dengar.
0: Oke. Kecil sekali anggu ini Sobat Batari ya. Oke, Bu Rostin sayang Sobat Batari Entita tuh, silakan.
2: Lagu apa Pak?
0: Lagu ini ada Bangko Panjang, baru ada lagu dari Ona Hetarua, Korban, baru ada lagu dari Halmahera, Ayen Kansas.
2: Bangku Panjang.
0: Sudah itu dia Sopili, Terim Fanto Sopili. Mau pilih yang mana, yang Ona Hetarua atau Ayen Kansas?
2: Itu Ona.
0: Ona, oke deh, Ona Oni. Silakan. Mau kirim buat siapa lagunya?

Saya Adi Irkan dan saya sudah siapkan lagu dari Halmahera. Apa ini DP judul ya? Pokoknya dari Halmahera yang mau suka lagunya Nona Halmahera dan Anto.

0: lupa.
1: Nenek Ambulati.
0: Sama-sama di tempat kerja Suwali. Buat teman-temanku yang ada di warung ada makan sate. Insyaallah sesuai bersama keluarga masing-masing. Yang paling spesial buat satu Indah yang sedang beraktivitas, insyaallah selalu bersama keluarga.
1: Amin ya
0: rabbal alamin. Lindungan oleh Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi yuk di layanan telepon kami untuk request Nusantara 082259968266 atau 08114304040. Halo request.
2: Oke.
1: Ya, dari Bang One.
2: Iya.
1: Oke, mau ikut di lagunya mana Bang One?
2: Lagu apa?
1: Lagunya Kor, lagunya Ona, baru lagunya apa tadi? Isti Yulisti Bang Kopanjang. Mau ikut di lagunya yang mana Bang One?
2: Bang Kopanjang.
1: Mau yang mana? Pupu Utari ya, Pupu Utari ya, sudah lolo Bang One. Makan waktu, karena sekarang waktunya makan. Jadi Tita tuh sama putar saja ini lagu, oke? Okay?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
3: Selamat budaya masih dengan Titatu Indah di siang ini. Titatu Indah masih menghadirkan lagu dari daerah Manado.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Dan 5,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tahulon dalo botia polima banda-banda lo habali lo hulon dalo habali uhi walia metoli punto botia tehas dindane loatia ta mopotunggulolo ia. Mengudlawa mengudato Polres Kota Lohulondalo melo babantua totai lumbala lo taluhe da ta belelio mai lahuma lo taluhu. Polisi to Polres Kota mawolo BPBD wau dinas lingkungan Kota Lohulondalo melo polopo oberesi tanggi uma ilo topola lo puputo. Tidiopo tohulu de todalala utanggu-tanggula Kiai Haji Adam Jakaria matilumopolo puputo-puputo alo. Ikabak Ops Polres Kota Kompol Ondang Zakaria lo otanggulai mahua lo kolio odito lolo limo olota lo polapuru tokol senter kepolisian. Ngopo hia umai lopo beresi puputo-puputo walo, wau olo ma ima-imato olo ta hiwa huma belelio. Ma witolo pohile lio odetamu aami u dilabolo tonu lalo mao upo mahulala lo puputo. Tidiopo ma mao poma ito tangi. Sabu odunga lo dididaa ma tantu-tantu tumo polo taluhu to tangi.
1: Dudelo. Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah. Merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal. Dalam istilah, popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Tenaga kerja asing mealo TKA moali mokalajato Indonesia. Bo asalipo dila mohihe de wolo aturangi. Owolu olo TKA boti musi motu ude wolo aturangi. Kuna modaha amanilio lo TKA buti. Ikabi tenaga kerja atau dinas tenaga kerja wau transmigrasi provinsi Edwin Hulopi lo otanggulai. Mopohuna tenaga kerja asing mea lo TKA buti mawoluo duduta iyo to aturangi. Totimi idu TKA mokalajato Indonesia. Musi motu ude walo sarati. Ode perusahaan upohu-pohuna TKA musi duta-duta atau aturangi. Tolo tula delio musi ganapu. Wau musi mongohi hiango ode tato Indonesia ti diopo tohulondalo u mopokalaja to perusahaan. Owoluolo TKA musi mengohi ilimu ode taulo Indonesia ukalakalaja to perusahaan baido. Pamalenda tatapu ima-imato owoluolo TKA buti opohilelio ode perusahaan u molapuru owoluolo TKA alihu motu ude wolo aturangi.
1: Tahuda lomongo panggola. Didingga iloli, wala iyo loboli.
2: Lesung hilang, antan patah. Artinya, ditimpa kemalangan terus-menerus.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulon talo. Hulon talo botia ohiango umo potali tolenggo talo internasional. Dedila bo hasili lo pertanian mao. Dabo mawo lo hasili lo UMKM. Dabo utie donggo woluo umo obubulo. Ita ua lo komunitas ekspor to hulondalo sumitro lapu olo otanggulai to hulondalo dipolu duane mealo milango lo ekspor. Uanu hulondalo molawo odelipu lo taudeli donggo molibaya moli milango lo Surabaya mealo milango lo Mangasara. Da donggo poluala lo onggo sidamango. Wau umelao boti dila mo odelo tilanggulo hulondalo. I milango mealo duane ekspor to hulondalo botia palaluda. Potala ma opadulia mailo pamalenda. Alihu wanu bolo molawo dila malo poluala lo onggo sidamango. Wau rodawa lo ekonomi to hulondalo mo to hungadaa. Wanu ma woluo duane lo ekspor ekonomi to hulondalo moro dawadaa wau mai mo olai ati lapulo wau tutumulo la iati.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelo hele wau huhemo, wanu lalangomola mela duduluo.
1: Seperti udang dan kepiting, jika dibakar, keduanya merah, artinya sama saja jeleknya.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Ou olu olo Satpol PP to u mopotomboto olo ta tonggo haji tunggulo lo toduo u amani. Satpol PP ma wolo tim penyelenggara ibadah haji ma lo kalaja helumo umati o tutua lo kalaja. Ikapala bina potensi wau linmas to Satpol PP provinsi Rahman Kalapati lo otanggulai. To u lo potomboto olo tatunggo haji Satpol PP ma dahadaha to bubunggalo. Wau mahi pemalaki sawa oto utumuoto lumualo. Odito olo umamo potomboto tatunggo haji. Satpol PP ma moli diluhengal yo mai. Ma dulo pula limololota. Umatila dio to kalaja umo kalaja hui wa wulota kala kalaja dulahu. Tunggulo le tomboto ta tonggo haji lo to duo u amani.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelo hulalo mo pula limolo hui.
1: Seperti bulan di malam ke-15, artinya cantik berseri.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tano maha bali pulitio. Golut lipu umalo ngope-ngope heumbala lo musibah. Pamalendalo golut mahi pengohia pahamu potunua potuhata. Tidio potato bihu deheto. Sabu gorut lipu umalo haya-haya bihu deheto. Wau modata tahi moyawa to bihu deheta buti. Iti asisten satu Abdul Wahab Paudi mailei odu ola po odata to owoluolo utanggulalio sokola lapang gempa bumi. Umahi pengohia pahamu potunua potuhata. Wanu bolo odunga loliluhu wau tsunami. Alihu laiati ma opahamu uololo umopo ahu batanga. Wanu bolo odunga lo musibah. Pamalenda lo gorut ma mengohi pahamu potunua potuhata buti sambil lo umola kecamatan tunggulo desa. Alihu wanu bolo odunga lo musibah dilahi kuku-kukube.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo odelo tete patahelo.
1: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: mengudula awak mengolda to tanu bo o odi mola uma pilo pesambe uma ilamia tia to hianga botia insyaallah poli de mududunga ya to hianga teenda main.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Kami masih akan temani Anda, sahabat budaya, sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah dan beragam informasi juga yang bisa Anda jadikan tambahan-tambahan informasi, khususnya tambahan informasi budaya di Pro 4 RRI Gorontalo. Ada lagu dari daerah Gorontalo, sahabat budaya, yang nanti menemani suasana siang Anda. Tidak hanya itu, ada lagu dari beberapa daerah yang salah satunya bisa jadi lagu favorit Anda dan pengobat rasa rindu Anda bagi perantau-perantau di luar Gorontalo yang saat ini lagi mendengarkan Pro 4, baik itu di terestrial kami dan di RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda? Binte Biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

0: berbagai acara maupun menu sehari-hari, memberikan rasa gurih dan mengandung beberapa nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Tetapi konsumsi makanan bersantan yang berlebihan ini juga perlu diperhatikan. Kandungan lemak yang cukup tinggi ini bisa mempengaruhi kesehatan kalau terlalu sering dikonsumsi tanpa diimbangi pola hidup sehat. Mau tahu bagaimana informasi lebih lengkapnya? Itu ada di rri.co.id.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita punya beberapa informasi kembali yang bakal menambah koleksi informasi Anda di siang ini. Anda sahabat budaya sukanya di WC duduk atau WC jongkok sih? Wanu mola pitaluhu otohila lo sahabat budaya wololo. Ya dulu kamari ya memang tidak ada yang namanya sekarang seperti sekarang ini WC duduk ya. Tapi yang namanya jongkok dan duduk ini tempat BAB-nya itu sering dibandingkan saat membahas buang air besar atau BAB. Keduanya itu punya kelebihan, tetapi posisi tubuh memang menjadi faktor penting. Perbandingan keduanya itu tidak hanya menyangkut jenis toilet, tapi postur saat BAB itu bisa mempengaruhi juga tekanan, kenyamanan, dan kebiasaan mengejan. Nah, BMC Public Health 2 Juli 2025 juga pernah menerbitkan kajian yang berjudul Sighting vs Quieting, A Scoping Review of Toilet Posture and Associated Health Outcomes. Kajian itu membahas dampak posisi duduk dan jongkok terhadap kesehatan. BMC Public Health juga menyebut kalau posisi jongkok itu mengurangi tekanan pencernaan dan membantu pengosongan usus. Posisi duduk dan jongkok juga punya dampak berbeda bagi tubuh. Kalau posisi jongkok, lutut itu berada lebih tinggi dari pinggul dan membantu jalur keluarnya feses menjadi lebih terbuka. Karena itu WC jongkok bisa membantu sebagian orang saat BAB, tapi manfaat tersebut tetap dipengaruhi oleh kondisi tubuh masing-masing. Oke deh, sahabat budaya, moti tonggo, moti hulo, tinggal yang penting ihilasi. Oke sahabat budaya, mau jongkok kek, mau duduk kek, yang penting ikhlas dalam pengeluaran. Tidak ada oleh yang penyesalan muncul kemarin di saat setelah BAB ya. Tinggal lu dito. Oke sahabat budaya, sudah jam 11 lebih 39 menit saat ini. Kita akan lanjut lagi dengan lagu daerah Nusantara lainnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak sekedar tentang menyembelih hewan, tapi menyembelih ego dalam diri. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, kita belajar bahwa keikhlasan adalah bentuk pengorbanan tertinggi, rela melepaskan yang dicintai demi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban mengajarkan kita untuk berbagi, peduli, dan membersihkan hati dari kesombongan, iri, dan amarah. Karena sejatinya, yang sampai kepadanya bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita. Di momen ini, mari kita renungkan apa yang sudah kita korbankan untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, ritual Manduru Utonna merupakan tradisi adat masyarakat Talaut yang digelar sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungan sepanjang tahun. Tradisi ini biasanya dilaksanakan di awal tahun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Talaut di wilayah perbatasan utara Indonesia. Prosesi adat melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat dengan berbagai ritual seperti doa adat, tarian tradisional, hingga pemotongan ketupat besar dan kepala babi sebagai simbol kesejahteraan serta penolak bala. Manduru Utonna juga menjadi momentum memperkuat persaudaraan, gotong royong, dan pelestarian nilai budaya leluhur masyarakat Talaut. Hingga kini, tradisi tersebut masih terus dilestarikan dan rutin digelar sebagai warisan budaya turun-temurun masyarakat Kepulauan Talaut. Demikian Pas Jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: tahun ini kayaknya dilaksanakan di Tokyo, Jepang.
1: Olimpiade adalah puncak dari kejuaraan seluruh dunia.
2: Tahukah Anda, Olimpiade diadakan pertama kali pada tahun 776 sebelum Masehi. Diselenggarakan 4 tahun sekali dan tidak bertahan lama, karena Olimpiade kuno hanya khusus diikuti oleh suku-suku bangsa Yunani dan hanya bersifat keagamaan. Diberi nama Olimpik, karena pesta olahraga ini pertama kali diadakan di kota Olimpia di tepi sungai Alpecis Yunani. Setelah hampir 4 abad lamanya, Olimpiade tidak pernah diselenggarakan. Lalu seorang sarjana sejarah pendidikan kebangsaan Prancis bernama Pierre de Coubertin berhasil menghidupkan kembali Olimpiade tersebut. Dia mengundang wakil-wakil dari berbagai negara untuk memusyawarahkan Olimpiade tersebut dengan gaya modern, dan Olimpiade itu pun diadakan pertama kali pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Indonesia mulai berpartisipasi di Olimpiade pada tahun 1952 di Helsinki, Finlandia. Sejak saat itu, Indonesia tak pernah absen mengirimkan atlet-atlet terbaiknya ke ajang Olimpiade. Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma menjadi peraih medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Tahun ini, pesta olahraga terbesar di dunia ini pun akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Muntu Palembang buti lah wingun di buti ya. Wow, bomo otuluhu olo ah. Sahabat budaya, mau ngedulah mau ngutah atau mau ngetilah mau ngetiamo. Memang lagu slow seperti itu cocoknya untuk menemani nuansa istirahat ataupun suasana istirahat Anda ya. Jadi di siang ini ada yang masih dengan pekerjaannya, ada yang masih dengan aktivitasnya lain, ada juga yang sudah istirahat ya. Apapun kerjaan Anda, apapun aktivitas Anda, insya Allah semuanya diberikan kelancaran ya. Mari kita berdoa untuk sama-sama meraih yang namanya sukses di setiap saat. Oke, sahabat budaya, sudah jam 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Ada informasi juga ini, sahabat budaya. Oke, ini gurun dingin. Gurun yang dingin itu ternyata gurun beku yang nyata ada di bumi. Kadang-kadang juga orang belum percaya ya. Tapi ketika mendengar kata gurun, kebanyakan orang membayangkan hamparan pasir panas, gurun Sahara. Oke. Tapi para ilmuwan menjelaskan bahwa gurun itu tidak selalu panas loh, sahabat budaya. Di berbagai belahan dunia ada wilayah yang dikenal sebagai gurun dingin, kawasan yang sangat kering dengan suhu ekstrim rendah, curah hujan sedikit. Bahkan menurut penelitian klimatologi modern, benua Antartika justru merupakan gurun terbesar di dunia. Nah, apa sih itu yang namanya gurun dingin? Dalam ilmu geografi dan klimatologi, gurun didefinisikan berdasarkan jumlah curah hujan, bukan suhu udara. Sebuah wilayah di gurun kalau menerima curah hujan sangat rendah, umumnya kurang dari 250 mm per tahun. Karena itu wilayah bersalju sekalipun tetap dapat dikategorikan sebagai gurun apabila kelembabannya sangat rendah. Dalam sistem ini, wilayah gurun

0: Gorontalo termasuk salah satu daerah budaya di Indonesia, memiliki adat yang masih melekat hingga kini. Dalam berbagai hal, gotong royong selalu ada. Kondisi seperti ini sudah berlangsung sejak lama, misalnya dalam kematian warga Gorontalo. Hal utama yang tak bisa ditinggalkan adalah menjalani prosesi pemakaman jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan sesuai syariat Islam. Kerukunan dalam kematian suku Gorontalo sangat terasa, baik sebagai keluarga, sahabat, apalagi tetangga. Hal ini dituturkan oleh pemangku adat Gorontalo, Haji Yamin Husain, SE.
1: Poota, artinya poota kepada kepala desa tentang musibah itu. Harus sesudah poota itu ada istilah puowa. Artinya, di kepala desa itu, oh ini lo tati ma puowa lo rakyati menyampaikan musibah itu. Kemudian, matunulah yuma mengatur tunulah. Kalau dia pejabat, lama mengatur bulita, mengatur lain-lain.
0: Masyarakat Gorontalo ketika mendengar kabar kematian seorang kerabat akan menyampaikan kepada masyarakat lain termasuk kepala desa yang disebut dengan poota atau pemaklumat. Dan puowa adalah membangunkan kepada yang sedang tidur akan berita kematian warga tersebut. Dengan serta-merta, mereka akan mendatangi rumah keluarga yang berduka. Satu persatu, tetangga atau keluarga dekat akan mencari dan mengambil alih pekerjaan demi meringankan keluarga yang berduka. Semua dilakukan secara bahu-membahu, sebab sudah pasti para keluarga yang berduka tak mampu mengerjakannya sendiri. Pada saat menunggu kesepakatan keluarga untuk waktu dan tempat pemakaman, jenazah ditunggu oleh anggota keluarga dan Pak Ili. Pak Ili adalah orang yang diundang untuk merawat dan menjaga mayit hingga selesai prosesi pemakaman. Di samping itu, keluarga mengadakan perlengkapan duka. Untuk masyarakat Gorontalo pada umumnya, telah mendaftarkan diri menjadi anggota rukun duka yang diadakan di setiap masjid. Rukun duka inilah yang dimanfaatkan ketika ada warga yang meninggal dunia, sebab rukun duka ini telah menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh jenazah. Kehidupan sosiologi masyarakat Gorontalo sangat nampak, terutama pada kematian. Lebih jelasnya, inilah penyampaian Dr. Haji Lukman Katili, MTHI, sebagai Kadi Kabupaten Bone Bolango.
2: Ideia yaitu berkumpulnya keluarga kecil maupun besar untuk mendoakan almarhum atau almarhumah dengan membawa makanan masing-masing dari rumah. Ini awalnya sosiologi di Gorontalo itu begitu. Jadi kita itu memindahkan makanan dari rumah masing-masing untuk dimakan di rumah duka. Yang masuk rumah masing-masing itu ada keluarga-keluarga dekat maupun jauh. Yang pertama tujuannya untuk meringankan beban duka. Yang kedua mendoakan almarhumah datang untuk sama-sama berkumpul di sana. Membawa makanan-makanan bagi yang sudah masak maupun yang masih mantah. Kemudian didoakan itu. Sama-sama berkumpul di situ, keluarga semua.
0: Diakui, dalam perubahan zaman, maka bentuk solidaritas pun mengalami pergeseran.
2: Solidaritas sesama keluarga itu dijaga. Ada yang dikenal dengan liango. Liango itu pesta suka. Kalau bayi bulilo itu pesta duka. Semakin banyak kekerabatan, semakin banyak orang, semakin sedikit orang, itu tanda bahwa sedikit keluarga. Dan ini tidak memaksa. Ini semua benar-benar karena kekeluargaan itu. Dan yang berperan itu keluarga dekat. Karena itu kan sudah mulai bergeser. Sudah diganti dengan catering dan macam-macam, bahkan peran-peran keluarga sudah mulai kurang. Itu pergeseran itu. Tapi sesungguhnya dari awal tidak begitu, tuh. Yang tidak boleh itu ada orang yang cuma datang makan, siap-siap dilayani, sementara dia yang mestinya berperan di situ untuk menghibur, yang melayani dia justru orang yang berduka. Itu yang terjadi pergeseran dari yang asalnya itu.
0: Pada dasarnya masyarakat Gorontalo luar biasa rasa solidaritasnya. bantu-membantu antah pesta suka atau liango dan pesta duka disebut baya bulilo.

Sahabat mudanya udah mendekati Lebaran Idul Adha dan ada yang masih nyari-nyari referensi gimana caranya supaya daging kurban itu awet bisa disimpan lama di kulkas. Banyak yang menyimpan daging kurban itu untuk stok beberapa hari bahkan berbulan-bulan, tapi cara menyimpan yang dilakukan itu kurang tepat sehingga dagingnya cepat bau dan rusak. Sejumlah dokter dan ahli pangan menyarankan masyarakat bisa memperhatikan suhu penyimpanan dan kebersihan wadah supaya kualitas daging tetap terjaga. Dokter dan pakar keamanan pangan juga menyarankan daging itu tidak dicuci sebelum disimpan. Air yang menempel pada permukaan daging itu bisa meningkatkan kelembaban dan memicu pertumbuhan bakteri penyebab bau dan wangi-wangi yang tidak sedap. Jadi dagingnya cukup dilap aja menggunakan tisu dapur yang bersih kalau masih terdapat darah atau kotoran.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Podungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bola.
1: Bo odeloti amopa.
2: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: adalah tanaman yang sering dijadikan media merehabilitasi kondisi fisik dan kimia tanah. Tanaman ini dikenal dengan akarnya yang rimbun dan sebagai senjata yang diandalkan menahan erosi.
1: Tanaman vetiver itu tanaman rumput-rumputan seperti alang-alang, tetapi dia memiliki akar yang sangat panjang. Akarnya itu bisa sampai 11 meter. Sehingga tanaman vetiver ini sangat cocok sekali sebagai tanaman penguat untuk lahan-lahan atau tanah-tanah yang mudah longsor. Masyarakat memang belum banyak yang tahu, tapi kami sudah bekerja sama dengan TNI, sudah ada yang membudidayakan untuk diperbanyak, sehingga nanti bisa digunakan oleh masyarakat ataupun pemerintah untuk menanggulangi wilayah-wilayah yang memang rawan terhadap longsor.
0: Secara internasional, tanaman vetiver sudah diakui oleh PBB dan World Bank melalui riset CVNI, The Vetiver Network International, dan tanaman ini akan mampu menahan aliran air di permukaan. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk memitigasi masyarakat agar sadar bencana.
1: Di Gorontalo belum ada ya, masih disemai di TNI oleh TNI di Korem yang mengupayakan itu. Ini bantuan-bantuan difasilitasi oleh Kepala BNPB untuk disemai dulu. Nah, rencana kami setelah itu nanti banyak baru bisa dikembangkan untuk dipakai menanggulangi daerah yang rawan longsor. Lokasi-lokasi yang seperti di pinggir-pinggir sungai, kemudian di daerah-daerah yang jarang-jarang tanaman-tanaman pelindung besar itu biasa ada tanaman-tanaman vetiver itu.
0: Rumput vetiver atau lebih dikenal dengan akar wangi punya fungsi yang baik mencegah terjadinya erosi, dan masyarakat pun sudah memahami akan hal ini.
2: Fungsi dari vetiver itu salah satunya karena ini akarnya yang lebat itu bisa menahan erosi baik di lereng maupun di tepi sungai tanaman vetiver. Sebenarnya sih karena fungsi akarnya yang lebat itu bisa menampung air. Jadi selain air itu juga bisa menampung material erosi seperti tanah, sehingga material sedimen yang masuk ke sungai itu bisa lebih sedikit kalau di daerah lereng. Tetapi kalau di daerah sungai biasanya itu untuk mencegah erosi di kelokan sungai. Jadi bagus ditanam di pas di kelokan sungai untuk mencegah pengikisan air akibat aliran sungai. Tanaman ini kan mudah tumbuh. Kemudian fungsinya itu selain untuk erosi, itu juga bisa untuk menanami lahan-lahan yang kerip. Jadi untuk faktor ekologinya sendiri, itu dia bisa menyesuaikan di beberapa tempat untuk wilayah tumbuhnya. Di beberapa negara itu sudah dibudidayakan, khususnya untuk selain mencegah erosi, itu juga bisa menyerap unsur-unsur racun yang ada di tanah.
3: Mungkin karena perakarannya itu, dia kan begitu kita tanam dulu itu, kalau di yang saya lihat di Gorontalo banyak ditanam-tanam di pematang sawah atau di kebun, karena dia begitu ditanam itu dia akan berumpun banyak seperti serai begitu. Cuma memang dia punya akar itu banyak, dan kalau memang kita harapkan untuk menahan tanah, mungkin bisa dibikin sebagai tanaman terasering, ditanam berjejer begitu toh. Jadi kalau ada aturan dari atas bisa tahan di situ.
0: Mitigasi bencana harus direncanakan secara terdisiplin dan terintegrasi. Dari sekarang, marilah kita menanam. Dengan menanam tanaman vetiver, punya manfaat istimewa sebagai tanaman ekologi karena perakaran tanaman ini unik.

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Meraji, Tanggomong, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Meraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Meraji itu adalah pelaksanaan kegiatan yang dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya mereka.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Hulu Balang dan Iwata Bone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya Dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berdikir. Berdikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan Dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi sebenarnya banyak Dikili, ada Dikir Maulid, ada Dikir Naba, banyak sekali hal yang kata dan Dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini, memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab, tetapi diselingi dengan budaya Gorontalo, masuk juga bahasa Gorontalo di sini. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya Dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyak tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayato ini diundang studi banding ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu al-Marjani.
0: Budaya tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui Ungguli.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masukkan anak muda dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan dan mungkin kita akan melakukan pagelaran. Pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota dan nantinya akan punisnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita lihat, setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka. Karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan Dikili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk menggeluti budaya Gorontalo, saya tertarik. Karena dengan dalam budaya Gorontalo juga, kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi, kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara hanya untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi, kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikili itu, ya kita kalau dalam Dikili itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikili itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jabu, perbedaan lagu. Jadi kalau sudah di situ orang saling mengenal dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Penerus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.

Aran Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, sudah jam 13 lebih 31 menit, hujan alhamdulillah turun, kembali mengguyur bumi Gorontalo. Insya Allah ini adalah berkah untuk makhluk-makhluk hidup yang membutuhkan dan bukan menjadi penghalang bagi kita yang sementara berada di luar gedung atau berada di lapangan. Mudah-mudahan segala peringatan dan himbauan untuk waspada dengan cuaca yang sekarang ini sedang kita hadapi masih tetap kita praktekkan dan kita lakukan supaya kita terhindar dari yang namanya ataupun kita tetap aman ya, terhindar dari yang namanya bahaya cuaca ekstrim. Sahabat Budaya, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat budaya dimanapun Anda berada, di luar sudah turun hujan, dan mudah-mudahan, mari kita berdoa insya Allah, mudah-mudahan hujan ini memberi berkah untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk makhluk-makhluk yang membutuhkan ya. Oke, ada informasi nih sahabat budaya, UMKM semangatnya pantang menyerah ya. Di berbagai daerah sahabat budaya terlihat UMKM itu punya peran penting dalam perekonomian Indonesia. Tapi membangun sebuah usaha itu sebenarnya bukan perjalanan yang mudah, karena hampir semua pelaku UMKM itu ya jatuh bangun ya. Kadang-kadang bajual, kadang-kadang kosong sama sekali tidak ada modal. Tapi kadang-kadang rezeki Allah tiba-tiba datang dan bangkit lagi UMKM-nya melanjutkan perjuangan. Ibu Lika, Allah itu sebenarnya UMKM, UMKM yang somapan ya Ibu Lika. Karena semua Ibu Lika mau jual. Sedangkan Ibu Lika kemarin, oh iya, Roa, tapi itu di ini itu saya dapat lihat, tidak sudah dapat lihat, so tidak ada pada DP tanpa itu sagila. Ibu Lika. Oke, kalau Ibu Lika so ada ini dia, mapan karena sudah punya lapak sendiri. Nah, ada banyak juga UMKM yang kembali melanjutkan perjuangannya namun di belum memiliki lapak yang definitif, lapak yang selamanya begitu. Kalau Ibu Lika kan so tahu mau cari di mana, iya kan? Oke, sahabat budaya, menurut Saiful, Direktur CV Pustaka Taman Ilmu, dalam beberapa pertemuan di ngobrol soal UMKM, beliau mengatakan bahwa kegagalan itu proses membangun usaha. Jadi hampir semua mengakui para pelaku UMKM itu mengalami kegagalan, tapi mereka selalu berusaha untuk bangkit kembali sahabat budaya. Dalam dunia usaha memang yang namanya rasa takut gagal rugi hal yang wajar, tapi ya harus ada kepercayaan bahwa ketakutan tidak selalu harus dilawan, tetapi diterima. Karena itu bagian dari proses. Jadi kalau misalnya modal habis, jualan habis, modal tidak ada lagi, ya harus diterima, tinggal bagaimana cara untuk mencari kembali modal dari mana. Karena sekarang ini ada banyak usaha atau upaya dari pemerintah untuk menstimulan para pelaku UMKM seperti itu. Tapi harus modal berani itu harus besar ya, daripada rasa takut. Kalau seseorang terus dikuasai dengan rasa takut, maka usahanya itu tidak akan berkembang. Pengusaha besar pun mampu mencapai kesuksesan karena berani mengambil resiko besar. Bagi pelaku UMKM, langkah awal yang terpenting ini adalah mampu bertahan hidup dari usaha tersebut. Setelah itu barulah mereka usahanya dikembangkan agar keuntungan meningkat dan bisnis bertumbuh menjadi lebih besar. Informasinya sahabat budaya ada di rri.co.id. Sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda sahabat budaya. Nanti setelah ini kami akan ajak Anda dengan program Suara Berjaringan Nusantara dari Pro 4 RRI Gorontal, RRI Jakarta. Oke, sahabat budaya, odu olo po odata untuk semuanya yang sudah memberikan atensinya sepanjang perjalanan di Nusantara siang hari ini. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, Kampung Raja Prailiu di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang masih mempertahankan adat tradisional masyarakat Sumba. Di kampung ini, pengunjung dapat melihat rumah tradisional beratap tinggi serta kubur batu peninggalan leluhur yang masih terjaga. Masyarakat setempat juga masih menjalankan tradisi tenun ikat khas Sumba yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, wisatawan sering disambut dengan tarian dan pakaian adat khas daerah. Kampung Raja Prailiu menjadi gambaran kehidupan budaya Sumba yang tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Hingga kini, kawasan tersebut terus dikunjungi wisatawan sebagai pusat wisata budaya di Sumba Timur. Sementara itu, sahabat budaya, upacara Poswo pada masyarakat suku Balantak di Luwuk, Sulawesi Tengah merupakan tradisi adat yang dijalani remaja perempuan sebelum memasuki usia dewasa. Dalam prosesi ini, peserta menjalani masa pingitan selama beberapa hari di bawah pengawasan perempuan adat dan keluarga. Selama Poswo berlangsung, mereka diajarkan tata krama, tanggung jawab, serta nilai kehidupan dalam masyarakat. Ritual ini juga diisi dengan doa dan rangkaian adat sebagai bentuk persiapan menuju kehidupan yang lebih dewasa. Bagi masyarakat Balantak, Poswo menjadi simbol penghormatan terhadap perempuan dan adat leluhur. Hingga kini tradisi tersebut masih dipertahankan sebagai warisan budaya turun-temurun di Luwuk. Demikian Pasca 14 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, saat ini kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 4 Jakarta mengikuti siaran berjaringan Nusantara.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekah Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4, dimanapun Anda berada.
2: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Pro4 ya, keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya, ya gitu deh.
1: Mohon maaf, karena abis makan mencabe nih Abang Po punten ya. Iya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Pro4 Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo, sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya, pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu mah.
1: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Pro4 Bandung.
3: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
3: Iya, kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung enggak? Pernah main angklung enggak?
1: Main angklungnya belum pernah
2: dan megang sih pernah.
1: Megang pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Enggak bisa, takut salah-salah.
2: Enggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih, Kang Beni?
3: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan, Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam,
2: siang
1: Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Aliska
3: Teh Novi.
1: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh, iya.
1: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah. Ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Pro4 nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Pro4 Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Pro4 Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Badan Neng Lia ini namanya.
2: Kita Neng Lia.
3: Neng Lia.
2: Iya. Salam kenal juga. Salam kenal juga. Baik, Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
3: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Juga.
3: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: seminggu yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan
4: Festival Musik Angklung tingkat TK dan SD se-Jawa
3: Barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya.
3: Ngumpul, ya, betul.
1: Waduh,
3: iya, kemarin itu yang datang berapa banyak gitu, Teh?
4: yang datang
3: kalau pesertanya saja.
4: Saja sampai 3600.
1: 3600. Banyak banget itu.
4: 3600 tuh TK SD aja ya, bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia, baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya.
3: Jadi di luar kita, itu.
4: Peserta siswanya itu ada 3600-an ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Baik.
2: Nah, baik.
3: Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya
3: sebagai organizernya ya, organizernya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
4: Okay. Betulnya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya itu suami-suami kita gitu, hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil nah itu yang menyiapkan semuanya.
3: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya sejauh yang Teteh alami saat ini kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan
3: satu
4: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
3: Satu ensemble ya.
4: Iya. Gitu. Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak yang
2: bareng-bareng,
3: banyak,
2: yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
3: Tidak ada istilah individu gitu. Yang
4: musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
4: terus dari sampai bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
3: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
4: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya. Itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
3: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
4: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
3: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
3: Baik.
4: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
3: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya. Gitu.
4: Okay. Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
3: Iya, bisa.
4: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
3: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
3: Ya, menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
4: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil, tapi yeah, memang kendalanya gitu ya di sini, karena delay, kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil.

0: yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Kita akan bisa, kita juga gak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berserta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Yeah. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
1: Yeah.
0: Gitu.
1: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
0: Amin. Masih terus berjuang ya.
1: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya. Dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
0: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, sampai ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
2: bermain. Oh, wah, saking cintanya sama angklung ya.
0: Iya. Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya.
2: Wah.
0: Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
1: Iya, sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
0: Nah, yang lagi viral sekarang bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
2: Iya, betul.
3: Benar,
2: iya.
3: Tahu aja ya.
1: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
2: Apa tetap mati otak gitu ya?
1: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
0: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk, tapi cepat lupa gitu.
1: Ini PR banget ya. PR banget.
0: Cepat ingat, tapi nggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
1: Lupa lagi. Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau ya tampil dengan
2: mau tampil gimana itu?
1: Latihannya ekstra, Bang Jo katanya.
0: Iya. Ini melatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap, terus adik-adik kita cuma masih dadah, mama di sini.
1: Kaliska, Novi, dan juga Bang Jo, ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita?
2: Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh.
1: Baik. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
4: Iya.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
2: Wah, Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
1: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
4: Pertanyaan aja ya.
2: Boleh, silakan.
3: Silakan.
4: Itu sudah terkenal, sudah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak? Pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
2: Oke. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
1: Sekolahnya, Omo ya.
2: Baik. Siap.
4: Terima kasih, salam dari Surakarta.
2: Terima kasih Mbak Oma.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon.
2: Boleh satu lagi.

0: Baby.
1: Selamat siang, Sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana?
2: Panjang tangannya ya.
1: Sama Beni, sama Telis.
2: Dengan Cikgu ya.
1: Iya.
0: Iya, silakan Cikgu. Langsung Cikgu.
2: Selamat siang juga. Juga di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
0: Iya. Iya, silakan Cikgu langsung ya, Cikgu.
2: Iya, ada Kang Damu ya panggilnya ya.
1: Terus aku Beni.
0: Beni.
2: Oke, ya.
1: Rampes.
2: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Sampurasun. Nah ini tim kreatif KIS Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu Bang. Nanti main angklungnya di mana sih pentas, tapi di sekolah dulu.
1: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
2: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Apa nih, siapa namanya Rizka sama Anok?
1: Teliska ya, sama ya. Tenovin.
2: Ini kan ini di festival angklung yang dari Bandung ya,
1: betul.
2: Angklung sedunia di Gedung Sate itu menghitung-hitung aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah pertanyaannya buat ladies dua nih, jadi seperti angklung kan adalah simbol pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat, dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
1: Iya, betul.
2: Cipta sebuah lagu ya.
3: Iya, iya.
2: Seperti apa filosofi angklung?
1: Oh, filosofinya.
0: Oke.
2: Yang kecoroyo dan kerjasama. Dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apa peran angklung di Bandung ini? Bantungan kota angklung. Nah, tolong mau dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
1: Baik.
2: Semoga barisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
3: Betul.
2: Representative list of the intangible.
3: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
1: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
2: Mungkin kalau ucapannya salah, mohon dimaafkan ya.
3: Baik.
2: Dirakit jadi barang.
1: Cakep.
2: Dengan kurang sarakan.
1: Cakep.
2: Mere aja inajen luhur.
3: Cakep.
2: Nusantara nu luhur.
3: Yeah,
1: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
3: Iya.
2: Jadi ya, dalam budaya Nusantara. Siap menjalan sore bagian Tio.
3: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Cikgu. Silakan direspon
1: langsung saja ya. Tadi ke pertanyaan yang pertama.
0: Direspon dulu aja Kang.
1: Betul. Respon yang tadi pertanyaan pertama.
0: Boleh.
3: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung kota angklung.
1: Iya.
3: Di kota Bandung sendiri kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi ekskul angklung itu menjadi mulok. Mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
1: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
3: Diajarkan gitu sejak ya. Dini ya.
1: Jadi
3: selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
1: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya tambahkan yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya di terapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
3: Dari Tangerang.
1: Tangerang juga sama ya.
3: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya keter ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
1: Baik, terbukti ya.
3: Iya. Kota Bandung kenapa? Bandung ini ya seperti itu salah satu ya. Ini salah satu selain dari berbagai kesempatan berbagai event yang melibatkan musik angklung.
1: Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
3: Tadi kita udah sempat ngobrol
1: sudah disampaikan ya.
3: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi. Itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
1: Punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
3: Tapi dari Bhinneka Tunggal Ika.
1: Ya seru banget. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
3: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta bisa main angklung langsung nih.
1: Bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang Jo.
3: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
1: Iya, betul.
3: Bisa.
1: Nah, ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung. Seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
3: Bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
1: Siap, boleh.
3: Nanti kalau main-main kesini kita main angklung bareng.
1: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
0: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang Beni.
1: Boleh, silakan Bang Jo.
0: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
4: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
0: tadi
4: ya.
0: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
0: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
4: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
0: penambahan aja nih. Apa namanya? Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu. Ya. Mangga.
1: Oke. Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
0: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
1: Kita coba terima lagi.
0: Boleh.
1: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
5: Siang, Rampas.
1: Waduh.
0: Pun, waalaikumsalam.
1: Orang Lampung nih, kabarnya gimana, Bang?
5: Wawai.
1: Sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
5: Dapat Jakarta dulu lah.
1: Oh boleh, silakan, boleh di. Pun.
0: Ya pun. Gak kedengeran ini, putus-putus suaranya. Suaranya Bang Edo.
5: Oh ya udah suara
1: ya, silakan Bang Edo.
5: Teteh yang cantik.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, tapi ininya kayak musisi banget ini.
1: Iya.
5: Makanya angklung itu yang paling terdekat kalau di apa kan musik-musik ini banyak ya teh ya. Pernah nggak sih dikombinasiin gitu teh yang paling terkesatin sama main angklung apa gitu teh?
1: Kolaborasi ya.
5: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada tas teh dari luar-luar sana gitu teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
1: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat kolaborasi antara alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu teh. Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
5: Ya begitu aja.
1: Baik. Oke, terima kasih Bang Edo. Terima kasih Bang Edo, terima kasih. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
3: Tadi teh beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana?
1: Iya, betul.
3: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang 2 lagi teh angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
1: Bisa masuk ya.
3: Bisa okay. Masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
1: Pentatonis itu ya, ya.
3: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
1: Itu ternyata ada artinya.
4: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
1: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
0: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
3: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
1: Bisa masuk ya,
3: bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya ada yang lagi hits yang disatuin sama musik DJ.
4: DJ
3: ada. Iya, lagi hits banget itu. DJ musik angklung pertama, maksudnya kalau pertama-tama tuh yang DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
1: Oh iya. Betul.
3: Padukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas tapi bisa ke semuanya angklung sebagai pemersatu gitu.
1: Gak tabrakan secara harmoni lagu, tidak berubah ya teh.
3: Iya.
1: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman teteh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
3: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
1: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
3: Sentuhan. Banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik, kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya baik. Atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
1: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Jo.
0: Boleh.
1: Kita coba
3: alhamdulillah.
1: Langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Mendy dan juga Bang Jo, di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
3: Itu ya tantangannya, sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kalau kita sekarang ini kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak, okelah kita bilang hip-hop. Kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada, ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album, itu ada. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita. Tapi untuk dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi yeah, memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan. Gitu,
1: gitu ya tantangannya. Oh, iya. Semoga saja bermunculan ya.
3: Amin.
1: Jadi seorang musisi dan band ya.
3: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
1: Ngangkleng
4: ku angklung.
3: Itu kita ke berlayar apa tuh ya, namanya traveling. Ngangkleng ku angklung, gitu tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
1: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
3: Banyak-banyak, kan para pemain yang di musik saung angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi-praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angklung ku angklung.
1: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
3: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Bukan cuma ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu. Tapi memang benar punya kita, benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmatin.
1: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh atau harus ada perhatian ikhtiar untuk menjaga gitu?
3: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dan tamu di dalamnya bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
1: Baik. Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
0: Iya, betul.
1: Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
0: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya.
4: Dulu ya.
0: Halo, Prompat, assalamualaikum.
6: Prompat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
0: Siang, Cici Ayu, silakan langsung.
6: Ya, saya Prompat RI Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
6: Ya, saya sama tehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Ke pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah hanya memilih angklung bukan gemelang atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan, kenapa harus angklung gitu, apa karena apa bahan gampang didapat terus gampang dicari terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa harus angklung?
3: Betulnya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
1: Dijawab ya tadi ya.
3: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
1: Bukan satu-satunya ya.
4: Tapi salah satunya juga,
0: salah satunya.
3: Ya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga. Dan bukan tidak mungkin, yang malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
1: Baik, ya jadi salah satu ya, salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Baik, nah ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
3: pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
1: Jadi,
3: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
1: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia begitu ya. Menjaga keberagamannya kan.
3: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
1: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
3: Musik-musik yang
1: kolaborasi
3: musik daerah lain.
1: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera
3: boleh. Kolaborasi. Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
1: Iya, yeah, festival seru, musik ya? Nusantara.
3: Asik. Boleh. Boleh main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
1: Baik.
3: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada-ada apa komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
1: berbagai musik. Teliska, Teh Novi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi-kolaborasi dengan
3: banget malah
1: Iya, tadi pemusik Sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
3: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang pemain Sasando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik musik daerah lainnya sangat ditunggu.
1: Pemanukan
3: dari Karawang.
1: Oh Karawang.
3: Ada ada Kamojing juga.
1: Kan
3: Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
1: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang tidak hanya musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini angklung. Tapi ini istri-istrinya
4: semuanya
1: yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan angklung.
0: Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
1: Iya, warganya bener Bang Jo.
3: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
1: Waduh ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
3: Tiap-tiap berantem udah langsung bawa angklung.
1: Oh gitu.
4: Oh gitu ya.
1: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
4: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
0: Siap, baik kalau gitu. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
4: Lebih melek ya terhadap kebudayaan yang ada gitu.
0: Khususnya alat musik Indonesia. Siap, dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo. Suara Budaya Gorontalo.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini. Karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antar umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Paparan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: baju hitam bukan cincin, pakai anak aja seberang. Kami benar bermain sungai.
1: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Cuaca hari ini ditemani hujan deras yang mengguyur cukup merata ya sahabat budaya. Dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan, kurangi kecepatan kendaraan, dan jangan lupa siapkan perlengkapan hujan. Sementara untuk yang sedang beristirahat di rumah ya, sahabat budaya, semoga suasana hujan ini membawa ketenangan dan juga keberkahan. Tetap bersama kami di program Nusantara Sore hari ini bersama Maudo Ayu. Untuk menemani Anda semua pastinya sampai di jam 7 malam nanti. Akan ada banyak informasi dan juga hiburan menarik yang siap menemani waktu Anda di tengah cuaca hujan yang syahdu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: FM 95,1 MHz.

Halo sahabat budaya dimanapun Anda berada yang terus masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, torang mau update dulu untuk informasi dari seluruh Nusantara. Kita awali dulu dengan informasi dari daerah Gorontalo. Terkait dengan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango yang berlangsung meriah dan juga penuh antusias pada Senin kemarin, sahabat budaya, kegiatan tersebut dihadiri oleh para kepala madrasah, guru, serta tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Kemenag Bone Bolango. Dalam kegiatan itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Sancho Simanulang, memaparkan berbagai manfaat program perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi tenaga non-ASN dan guru madrasah. Dan sahabat budaya, dengan iuran sekitar Rp318.000 per bulan, peserta sudah dapat memperoleh perlindungan 5 program BPJS Ketenagakerjaan, yakni jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, lalu jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Banyak peserta baru mengetahui ternyata manfaatnya ini sangat besar. Dengan iuran yang relatif terjangkau, terutama manfaat jaminan pensiun yang sangat penting untuk masa depan tenaga pendidik non-ASN. Para peserta mengaku sosialisasi tersebut membuka wawasan mereka terkait pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi guru non-ASN dan tenaga kependidikan swasta. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kementerian Agama Bone Bolango, Asrul Asapa, yang juga menjabat sebagai Kepala Bimas Islam Kemenag Provinsi Gorontalo, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, kegiatan itu memberikan pemahaman baru bagi kepala madrasah dan tenaga pendidik mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya program jaminan pensiun bagi tenaga non-ASN dan guru swasta. Selengkapnya informasinya Anda bisa update di laman portal resmi kami di rri.co.id. Di Lalipata, sahabat budaya, jam 4 sore ini program Pro Dangdut akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

Selamat sore sahabat budaya lohulon dalo mengutatwa mengodulaa tahi dungohe to siaran topro 4 RRI Gorontalo. Sudah di jam 4 sore untuk program Pro Dangdut di sore ini. Saya kasih tahu dulu lagu yang boleh Anda pilih ya. Lagu dangdut yang boleh Anda pilih untuk sore ini ada lagu dari ini cover Vira dan juga Nabila, Buih Jadi Permadani. Kemudian ada lagunya Balena yang Kunanti. Dan lagu ketiga ada lagunya Danang, Angin Lalu. Silakan sobat budaya di layanan telepon 0822-5996-8266. Kemudian di 0811-430-4040. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Maudo Ayu putarkan. Jangan lupa passwordnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Halo Prodangdut. Halo. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Iin di Pohuwato.
0: Dengan Tata Iin di Pohuwato. Tata Iin, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Yang lagunya itu Balena.
0: Balena ya, yang ku nanti.
1: Iya, yang
0: ku nanti. Oke, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih, Maudo. Semoga sehat selalu dan rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan dan doa yang sama untuk Tata Iin di Pohuwato, sehat selalu bersama sekeluarga ya. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Maudah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nelly ya?
1: Iya.
0: Ibu Nelly silakan, mau lagu dangdut yang mana?
1: Tidak mau pilih ini, sama ikutan dengan si Ibu Iin.
0: Okay.
1: Yang ku nanti
0: menanti
1: hujan sementara berguyur.
0: Iya, sementara hujan juga di sini. Berarti di sana hujan ya? Sama
1: iya,
0: ya?
1: Iya, berarti rata-rata ini hujan. Mau gue dan aku sampai anak bilang kamar Allah. Dia sementara mau OTW ke Momalia. Di pelabuhan, sekitaran pelabuhan Anusana Ferry. Hujan deras juga.
0: Iya, hujan deras juga di sini. Insya Allah ya, hujan membawa berkah.
1: Tidak akan terjadi lagi banjir.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sudah dijauhkan dari sahabat terang sama Maudah. Oke Maudah, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo, Ibu Nelly ya. Sehat selalu juga bersama sekeluarga.

0: Prodangdut. Halo. Halo, Prodangdut. Halo, sudah masuk, Bapak Ibu?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga, Ibu Rostin. Iya, Ibu Rostin di Sidomulyo. Mau lagu dangdut yang mana, Ibu Rostin?
1: Lagunya apa, Mak Udo?
0: Ada lagu Buih Jadi Permadani, kemudian yang kedua Yang Kunanti, lagu ketiga Angin Lalu. Yang mana?
1: Lagu Buih Jadi Permadani.
0: Oke, siap. Terima kasih,
1: oke,
0: Bu Rostin.
1: Insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta, tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Makasih, Mak Udo. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Ibu Rostin juga ya. Sehat selalu, bahagia selalu dengan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana?
1: Dengan Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Ibu Ia, mau lagu dangdut yang mana?
1: Tolong diskusinya baru station ini, Mak Udo.
0: Ada lagu Bui Jadi Permadani, lagu kedua Yang Ku Nanti, dan lagu ketiga Angin Lalu. Yang mana, oh, Ibu
1: yang
0: Ia?
1: Yang Angin Lalu aja.
0: Oke, okay. Angin Lalu ya?
1: Oke, okay, iya.
0: Iya.
1: Tercinta, Mak Udo, amin ya robbal alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ia ya di Bualemo. Ucapan doa yang sama juga untuk Ibu Ia dan sekeluarga.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
1: Assalamualaikum
0: siapa ini?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan Oma Afni di Bulado.
0: Oma Afni di Bulado. Oma Afni, Toduolo. Mau lagu dangdut yang mana?
1: Selalu ku nanti itu Mak Udo.
0: Yang ku nanti?
1: Yang ku nanti, ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih Mak Udo. Insya Allah bersama keluarga, digunakan urusan dan carakan rezeki, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Oma Afni. Doa yang sama Oma Afni ya. Sekeluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo, sudah masuk, Bapak Ibu. Halo, sudah masuk.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan Ibu siapa dari mana?
1: Oma Albani di Paguyaman.
0: Oma Albani di Paguyaman ya. Oma Albani silakan.
1: Mau ikutan dengan si Oma Afni.
0: Ikutan dengan Oma Afni ya. Iya, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih mau dan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma Albani ya. Ucapan doa yang sama juga untuk Oma Albani, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih berikan kesempatan Tuduolo di layanan telepon sebelum saya ke lagu dan juga di layanan WA. Silakan, ada lagu Buih Jadi Permadani, yang kedua Yang Kunanti, lagu ketiga Angin Lalu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Inka ini ya?
0: Iya.
1: Iya, Inka mau lagu dangdut yang mana, Inka?
0: Lagu itu Jo, yang kunanti.
1: Yang kunanti.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Makasih Maudo, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak Inka. Ucapan doa yang sama ya untuk Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, saya langsung ke lagu dulu. Ini paling banyak sahabat budaya memilih lagunya Balena yang kunanti, kemudian nanti disusul lagunya cover ini ya, Vira dan juga Nabila, Buih Jadi Permadani. Nanti di sesi kedua saya akan balik lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Kita sahabat budaya masih bersama Maudo Ayu. Untuk sesi kedua ada lagu dari Eni Sagita, Sederhana Caraku Mencintaimu. Kemudian lagu kedua ada lagunya Lesti, Egois. Dan lagu ketiga ada lagunya Vita Alfia, Jangan Cemburu ya. Silakan di layanan telepon 0822 5996 8266, kemudian di line telepon berikutnya itu di 0811 430 4040.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Halo Maudo sayang.
0: Halo juga Tanou.
1: Iya.
0: Tanou mau
1: apa
0: lagu
1: kabar?
0: Dangdut yang
1: ada
0: mana?
1: Hujan di sini,
0: sama di sini juga hujan.
1: Iya. Memang batu dah sama dan cuaca di kota.
0: Iya, insya Allah hujan membawa berkah ya.
1: Insya Allah
0: Tanou.
1: Berkah itu.
0: Amin amin. Silakan Tanou mau lagu dangdut yang mana?
1: Vita Alfia.
0: Vita Alfia.
1: Oke,
0: oke. Oke, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Tanou. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun.
1: Iya, betul.
0: Pak Nasrun, walolo habari.
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Parimo. Cuaca di Parimo hujan atau cerah?
1: Hujan, cuman Parimo. Di sini, Mbak.
0: Iya, tapi aman di sana ya, Pak.
1: Iya.
0: Di Parimo ya, tidak aman. Banjir ya, Pak Nasrun?
1: Iya.
0: Tidak banjir?
1: Tidak.
0: Alhamdulillah, iya. Pak Nasrun,
1: okay. Yeah.
0: Mau lagu dangdut yang mana?
1: Apa lagunya baru penutupnya, Mbak?
0: Ada lagunya Lesti Egois, kemudian Erni Sagita, Sederhana.
1: Yang mana? Erni Sagita.
0: Erni Sagita.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Pak Nasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mak Udo, Ibu Ani Batubara.
0: Nenek Ani.
1: Iya, sayang.
0: Ada sehat-sehat ini, Nenek?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hujan di sana, di Batubara nih?
1: Hujan-hujan itu ada sedikit.
0: Iya, insya Allah Nenek Ani sehat selalu ya.
1: Amin
0: ya robbal alamin. Iya, Nenek Ani silakan, mau lagu dangdut yang mana?
1: Dulu sederhana aku mencintaimu.
0: Sederhana caraku mencintaimu. Oh, lagunya Erni.
1: Oh ya,
0: yang itu.
1: Iya.
0: Sama-sama Nenek Ani.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nisa Gita, Sederhana Caraku Mencintaimu, dan lagu ketiga Vita Alfia, Jangan Cemburu ya. Silakan di layanan telepon, layanan WA, jangan lupa DP password Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih saya berikan kesempatan untuk sahabat budaya di layanan telepon, layanan WA. Ada lagu Lesti, Egois.

Saya baca dulu di layanan WA. Ada yang masuk di layanan WA ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Ibu Salma Tahir ya. Dari Ibu Salma Tahir di Dilonyohu. Lagunya ikutan saja sama yang lain Ma Udo. Yang penting backing kita happy di sore yang dingin ini ya. Rata-rata hujan. Iya, terima kasih untuk Ibu Salma Tahir ya. Lagi dingin sekali juga ya cuaca sekarang ini ya. Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih di layanan WA. Selamat sore Ma Udo Ayu sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Ibu Nita Mojo di Jalan Bali. Mau lagu terserah saja buat Ma Udo Ayu ya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Ibu Nita Mojo di Jalan Bali.

0: Halo Prodangdut. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Aman ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
0: Halo juga Bung Aman. Sehat Bung Aman?
1: Alhamdulillah sehat, masih mandiri ini.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat Bung Aman ya.
1: Iya, soalnya hujan di sini.
0: Sama, berarti rata ini hujannya ya. Rata berarti hujan Kota Gorontalo dan sekitarnya. Bung Aman, silakan mau lagu dangdut yang mana? Ada lagunya Erni Sagita, Sederhana Caraku Mencintaimu. Kemudian lagu kedua Lesti, Egois. Dan lagu ketiga Vita Alfia, Jangan Cemburu.
1: Erni Sagita.
0: Oke,
1: mau dong, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama juga untuk Bung Aman ya. Sehat selalu bersama sekeluarga. Sesi kedua ini banyak yang memilih lagunya Erni ya, Erni Sagita. Sederhana Caraku Mencintaimu. Saya masih berikan kesempatan untuk Anda. Pokoknya yang paling banyak dipilih, dua lagu yang paling banyak dipilih, itu yang akan mau doa ayu putarkan.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan ibu siapa dari mana?
1: Dari Gria Fitra Mandiri.
0: Gria Fitra Mandiri, Ibu Alena ya?
1: Iya,
0: Ibu
1: baru lama tak jumpa.
0: Iya, Ibu Alena. Ibu Alena, silakan. Mau lagu dangdut yang mana?
1: Mau ikutan aja, mau dong.
0: Ikutan sama siapa? Kalau Tanou memilih lagunya Vita Alfia, Jangan Cemburu. Yang mana? Vita Alfia?
1: Vita Alfia, ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, Ibu Alena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat budaya, mau doa yuk vote ya. Paling banyak ini memilih lagunya Erni Sagita ya. Erni Sagita, Sederhana Caraku Mencintaimu. Dan disusul lagunya Vita Alfia, Jangan Cemburu ya. Saya putarkan di sesi kedua ini lagu yang paling banyak dipilih. Kalau masih ada waktu, saya lanjutkan lagi di sesi ketiga ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
6: Odolo sobat budaya dimanapun Anda berada, dan waktu sekarang menunjukkan pukul 4 sore lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Sayang sekali ya, karena kita sangat dibatasi dengan waktu. Tinggal berapa menit ini nanti jam 5 ya. Nanti tidak cukup nanti ya sobat budaya. Insya Allah nanti Anda bisa bergabung nanti, ikutan bergabung nanti di segmen Pro Dangdut setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Pro Dangdut itu Senin sampai dengan hari Sabtu, sobat budaya Lohulondalo, setiap jam 4 sore. Dan hari Minggu itu programnya Moma Nyanyi ya. Nanti ada selang-seling ya. Moma Nyanyi itu ada yang diisi oleh FKP dan juga nanti melalui layanan telepon ya. Jadi untuk Anda ingat-ingat saja jadwalnya, Senin sampai Sabtu Pro Dangdut, Minggunya Moma Nyanyi ya. Terima kasih banyak untuk antusias Anda di segmen Pro Dangdut sore ini. Dan jangan kemana-mana karena Maudo Ayu akan menemani Anda sampai di jam 7 malam nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
7: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Makam Raja Blongkot atau Bulonggodu terletak di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Makam itu berada di hamparan tanah tegalan yang ditanami jagung oleh warga sekitar. Bagi pendatang baru yang ingin melihat makam tersebut, akan sulit menemukan lokasi tanpa memperhatikan penanda arah yang dipasang oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo. Kebanyakan warga di Desa Dunggala mengenalnya sebagai makam Atinggola. Saat menyambangi makam Blongkot, kami ditemani penjaga makam, Bapak Ismet Tahir.
1: Muhtar Galang.
2: Oh iya,
1: Semaninggal. Baru yang teruskan saya PKK.
2: Kalau saya sendiri keturunan ketiga. Yang pertama itu opa saya, yang kedua kakak saya, terus yang terakhir saya sampai dengan sekarang. Yang biasa dilakukan itu membersihkan lingkungan situs di dalam maupun di luar. Intinya menjaga kelestarian situs agar terlihat bersih. Kalau titipan dari opa sih cuman intinya yang harus jaga itu situs, nggak bisa orang lain.
0: Ismet bercerita dirinya sudah menjaga makam Raja Blongkot sejak usianya masih remaja. Ia mengatakan di sekitaran makam Raja Blongkot dulunya terdapat makam-makam para raja, keluarga raja, dan prajuritnya. Namun lambat laun jejak makam para keluarga raja dan prajuritnya hilang begitu saja, apalagi lokasi tersebut merupakan perkebunan milik warga.
2: Raja, istri, pengawalnya sama anak-anaknya. Iya, satu kompleks, satu pagar. Terus tapi di kebun-kebunnya warga itu ada juga makam, tapi sudah tidak nampak lagi. Sudah ditimbun sama tanah. Tapi ada yang lain di luar-luar lingkungan yang sudah dipagar itu, ada sebagian ada yang makam-makam kecil-kecil. Sering diajak dari semenjak dari opa saya udah di sana dari kecil. Tapi belum sempat begitu, itu pemugaran tahun 2015 kan 14. Pemugaran.
1: Dulu modelnya
2: bukan begitu.
1: Dulunya bagaimana kalau
2: masih tanah semua, terus udah hancur-hancur, tapi strukturnya masih kayak gitu.
0: Ismet tak banyak berkisah soal kehidupan Raja Blongkot. Terlebih dirinya hanya merupakan generasi ketiga dari penjaga makam.
2: Yang harus ngerawat juga itu situs harus di lingkungan keluarga kita. Mungkin kalau setelah saya, mungkin anak saya atau sepupu saya yang masih ada keturunan dari...
1: Itu kalau menjaga, membersihkan makam itu ada waktu-waktunya tertentu?
2: Ada, satu minggu kadang 4 kali, kadang 3 kali. Kadang kalau ada tamu yang berkunjung ke situ, saya dampingi, begitu. Kadang tamu-tamunya itu pejabat atau orang berziarah.
0: Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Gorontalo, Bu Hanis Ramina, menjelaskan makam ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dengan SK Menteri PM nomor 10/PW.007/MKP/2010 dan telah dilakukan pemagaran dan pembuatan papan situs BPCB Gorontalo pada tahun 2012.
3: Dari sejak awal makam Blongkot ini, makam Raja Blongkot itu kondisinya sangat istilahnya memprihatinkan. Batu-batunya berantakan. Nah, kemudian BPCB setelah melakukan survei inventarisasi itu sangat yakin bahwa ini adalah makam yang sangat unik. Nah, uniknya di mana? Uniknya adalah masih memakai batu kali dan batu karang sebagai bahan bakunya. Nah, kalau di Gorontalo sendiri itu sudah, untuk wilayah Gorontalo ya, provinsi Gorontalo itu sudah jarang kita menemukan makam yang bahan bakunya seperti itu.
0: Menurut informasi yang didapatnya, Raja Blongkot dipercaya pernah memerintah Pohalaa atau Kerajaan Atinggola dan Bintauna. Struktur bangunan makam menggunakan batu karang. Bahkan, struktur pagar juga menggunakan bahan yang sama, dengan bentuk menyerupai mahkota yang sudutnya membentuk kerucut dan meninggi. Menurut Bu Hanis, dari segi tekstur dan bahan, makam ini memiliki nilai status sosial yang tinggi.
3: Makam Blongkot berada di Tapa itu karena Raja Blongkot itu menikah dengan putri Raja Oli'i Limboto. Nah, itu dituturkan oleh beliau. Nah, sangat wajar ketika Raja Blongkot itu berada di Gorontalo. Sangat wajar. Karena artinya mungkin karena dia adalah seorang raja, kemudian diberikan sebuah wilayah di Provinsi Gorontalo. Mungkin yang tepatnya ada di sekarang, kalau administrasi sekarang adalah Tapa.
0: Di lokasi makam, ada juga 4 makam lain yang berada di luar pagar makam Raja Blongkot. Hingga saat ini, tidak ada orang yang tahu persis asal-usul keempat makam tersebut. Beberapa orang percaya bahwa makam Raja Blongkot ini dijaga oleh kucing hitam berkalung emas.
2: Terus ceritanya juga, kalau ada cerita-cerita mistis juga sih, kalau percaya nggak percaya. Contohnya di situ ada kucing yang warna emas, tapi dia nggak selalu menampakkan diri. Dia selalu berkeliaran di situ.
1: Katanya penjaga makam juga.
2: Bisa dibilang begitu.
0: Raja Blongkot terkenal lantaran memiliki 6 orang istri. Para istri tersebut bernama Putri Dumpa, Putri Ngeyuhi, Putri Bilungungo, Putri Wahimolongo, Putri Bintalo, dan Putri Botutihe.
3: Makam yang kami temukan, makam Raja Blongkot itu dengan beberapa makam juga di dalamnya, itu termasuk dalam keluarga raja. Mungkin ada istrinya. Kalau saya mengambil perbandingan dengan yang di Kaidipang itu, makam Raja Moritz, kemudian di dekatnya ada istrinya, kemudian semacam panglima-panglimanya, itu dalam satu kompleks
2: areal, ya?
3: Iya, satu kompleks makam. Nah, tidak menutup kemungkinan makam Raja Blongkot itu seperti itu juga, karena saya pikir kalau misalnya sistem itu terpakai di Kaidipang, nah karena kalau kita melihat dari bentuk makamnya, itu saya rasa itu juga bisa terpakai di kompleks makam Blongkot.
0: Raja ini pernah memimpin di wilayah Bintauna yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Karena dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya, dia dimakamkan di sekitar Bone Bolango. Karena sebelumnya, ia juga pernah menjadi raja

Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, dan waktu sekarang menunjukkan pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah, dan kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo menanti kesiapan untuk pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib pada hari ini. Tetaplah bersama kami.

Pendengar di manapun Anda berada, kembali kami sampaikan untuk Anda yang saat ini menantikan untuk azan maghrib. Dengan segala persiapannya, kami ingatkan azan maghrib hari ini tepat pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo, seperti biasa akan ada penyesuaian waktu. Anda berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Mone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

0: Pendengar selanjutnya di Risalah Maghrib disampaikan oleh Talib Manhia Esos MH dengan judul Segala Bentuk Pujian Hanya Milik Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hababa ilainal iman wa zayyanahu fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Menanti kumandang azan maghrib saat ini, mari sejenak kita menyimak risalah maghrib dengan judul Segala Bentuk Pujian Hanya Milik Allah. Pendengar RRI Gorontalo yang mulia, alhamdulillah, sangat tepat jika puja dan puji itu patutnya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dialah yang maha terpuji. Tiada satupun keistimewaan yang dimiliki seseorang kecuali pasti anugerah Allah. Tidak pula kelebihan orang lain kecuali karena pemberian Allah. Tiada rupa yang menawan, tiada suara yang merdu, ide yang cemerlang, prestasi yang membanggakan, kecuali semuanya adalah pemberian Allah. Jika semua yang dikagumi orang lain pada diri kita adalah titipan dan anugerah Allah, lalu apa yang layak dipuji dari diri kita? Sungguh dan ketahuilah, kita adalah hamba yang menjadi media wujudnya berbagai bentuk kebaikan Allah. Dan itu artinya, kita bukan siapa-siapa. Dan tidak perlu membangga diri pada apa yang bukan milik kita. Boleh saja orang memuji diri kita karena kebaikan dan kelebihan anugerah Allah pada diri kita. Namun kita pun berharap bahwa dia yang memuji juga menyadari bahwa apa yang dipuji itu adalah anugerah Allah. Sehingga yang memuji atau yang dipuji, keduanya mengembalikan pujian itu kepada pemilik yang sesungguhnya, ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pendengar RRI Gorontalo yang kami muliakan, sesekali kita menemukan orang, semoga bukan diri kita, yang sangat mengharapkan pujian juga sanjungan. Dan dia akan bersedih jika tidak seorang pun yang memuji menyanjungnya. Bahkan ada yang marah jika tidak dipuji disanjungkan. Minimal, orang yang sangat senang dipuji itu, jika tidak dipuji, dia bisa marah. Dan ini parah. Mungkin bersedih, hilang semangat, diam dan mungkin saja merajuk. Namun bila dipuji, seketika dirinya bergembira, kegirangan, pada bertingkah membanggakan, dada dibusungkan, dan harus diwaspadai, jangan sampai bisa merendahkan orang lain. Biarkan diri kita tetap sebagai sarana kebaikan dari Allah. Jangan mengharap pujian atas kelebihan dan kebaikan yang dititipkan Allah. Dan bentengilah diri kita dengan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala bentuk pujian hanya milik Allah dan yang memelihara seluruh alam. Temukan diri kita sebagai hamba yang pandai bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul musta'an. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

dikisahkan, suatu ketika tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk ke pintu masjid. Kemudian Rasul pun diam, dan diam pula para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan, dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan. Dia takut kepada manusia atau mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Hingga dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku." Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini. Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina. Maka beliau bersabda, sungguh dia telah bertaubat dengan satu tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah? Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat setan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, ya, dia telah berbuat dosa. Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa, akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia benar ada bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, dan tuntas sudah untuk program Nusantara Sore sampai di jam 18:58 ya, menuju jam 7. Dan kami informasikan untuk Anda Sobat Budaya Lohulondalo, tepat pada pukul 19:04 waktu Indonesia Tengah, Kumandang Azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Sekali lagi, untuk Kumandang Azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19:04 waktu Indonesia Tengah. Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, nanti di program Nusantara Malam Anda akan bersama pada Imo ya. Mau doa yuk pamit dari ruang dengar Anda. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: الجامعه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah sahabat Nabi Qais bin Sirma pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: bless you.
1: Media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clay Tianxi, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
2: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
3: Aku dari Jawa.
4: Saya dari Gorontalo.
5: Saya dari Makassar.
6: Dan aku dari Medan.
3: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
4: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
6: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
2: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
3: Kalau semua sama,
4: apa jadinya Indonesia?
5: Tak ada warna,
6: tak ada cerita.
2: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
7: Berbeda itu Indonesia.

0: aku e angu malo toy nutamola wau malo limo motao lopo piduduto lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulondalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti tumbilotohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Tunggu lo, tunggu lo, ito, ea. Tunggu lo, tunggu lo, ea. Molo mio, dupilo mulo, toli pukotia. Uang maju mulo, to. Uang maju mulo, ito, ea. Ito, ea, ma, ito, mulo, ito, mulo,
2: ana. Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini. Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
2: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
3: Ya, belum tentu. Mari jo tarong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
4: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
5: Suara Budaya Nusantara.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi

Sahabat budaya, loh loh ndak loh, malam yang semakin dingin walaupun cuaca hari ini ya, kita nampaknya apa ya, orang bilang nampaknya dingin tidak terkira. Sahabat budaya, loh loh ndak loh, apa kabar? Saya Padaimo temani Anda untuk hari ini dengan sajian hiburan Nusantara dan juga beberapa informasi. Tanggal 19 2026 bulan Mei. Besok kita ketahui adalah 20 Mei, kita kenal dengan Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Orang bilang Harkitnas. Sahabat budaya, dapat saya informasikan bahwa anggota Presidio Majelis Wilayah Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI Provinsi Gorontalo, Martin Taha, menilai tantangan kebangkitan nasional saat ini semakin kompleks dibanding masa sebelumnya. Nah, hal itu disampaikan Martin Taha dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Menurutnya, kebangkitan nasional di era modern tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Ia menjelaskan semangat kebangkitan nasional harus mampu membangun kesadaran masyarakat untuk terus berkembang dan bersaing di tengah perubahan zaman. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat bawah. Informasi tentang MW KAHMI soroti tantangan kebangkitan nasional di Gorontalo, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: kekayaan.
1: Malam mai sau na sombang kita ke Vi Su Dongoro kawan nua. Malam hari ini torang kembali dengan suasana yang lebih baik tentu, lebih masada dan mapale. Pokoknya semua maketi. Anak sembau kreah bare i kami ni pira su bare su kantor su tanpa nongkrong, pokoknya semua. Malam ini torang mau baca cerita mat DP bintang tamu nintau India angin setiap aroker ya. Ada bintang tamu mau datang cuma lantaran mungkin dapat dia baru kasih kabar soalnya tawa jalan ta genang di rumah ti Allah. Kenapa apa lagi kena musibah soalnya tadi ta genang di air kungso bakarja bakti ini kasihan. Oke, ternyata apa? Torang kembali mau berhibur lagi untuk malam hari ini dengan lagu-lagu dari wilayah Nusa Utara. Ini bagiannya malam hari ini kalau Selasa malam bagiannya orang-orang Nusa Utara. Jadi bagi saudara-saudara dari daerah lain sabar. Satu jam ini torang bersama dengan wilayah Nusa Utara. Jadi Madongoro sambil nguni Madongoro yang ada di Paguyaman, di Atinggola, yang banyak orang Sangir juga, yang di Marisa, Pawato, di Bunimulango juga, di kota juga ada beberapa orang Sangir. Jadi ini, torang mau hadirkan dulu suasana dengan suasana Nusa Utara. Kalau pihak teng apa? Bungka aro umbia itu sagu, ada sagu gula merah, sagu kelapa, wasasi, pokoknya ini pasti asik kalau sambil dengar-dengar lagu Nusa Utara juga. Awali dengan Novi Kangere sau Masombang, kapan ngana mau tasopu atau mau datang? Kapan ngana mau datang? Dia bilang, oke. Okay.

Sahabat budaya, mohon maaf ini apaknya kita mengalami gangguan di play kami dan saya akan coba kembali merefresh lagi ya. Kita masih akan tetap hibur dalam sajian hiburan Nusa Utara.

Mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.

Anda jutaan keindahan di Tanah Sangiha. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangiha yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patut rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Sutara pontara tarane dapaguta hureuni.
1: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangihe dan Talaut adalah Kerajaan Tampungang Rawo yang didirikan oleh Raja Gomansarangi tahun 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tampungang Rawo. Dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tulude.
2: Dia sebenarnya dari akronim Tu-ru-de. Tu, turung, tolong. Ru, lukade, digembalakan. De, dendingane, disertai. Sehingga sebenarnya adalah permohonan untuk senantiasa mendapat bimbingan, mendapat pendampingan dari Tuhan sepanjang tahun yang berjalan.
1: Selain memohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa, upacara adat Tulude menurut budayawan Sangihe Bapak Ridel Sipir, nilai terbesarnya adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
2: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama. Masyarakat menghormati pemerintahannya. Baru saling berbagi, itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
1: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik, bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Turuda. Halo, dengan siapa?
1: Agnes.
2: Jandri.
3: Fian.
0: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
1: Acara adat Sangihe Turuda.
0: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Turuda?
4: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
0: Kalau mau ikut acara Turuda, apa yang paling menarik?
4: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
1: Acara gunde, yang dapet gunde-gunde, dan tari menarik, Kak.
5: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Turude yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Turude.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Andes Jupiter Makassangkil MTH, agar Turude tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Turude kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Turuda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan dan sebagai pengingat, daerah Tampung Arawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Budaya Gorontalo.
1: Kisah sandiwara legenda kali ini, kita akan mendengarkan kisah Putri Seduro dan Usang Sunging dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan inilah kisahnya. Sementara itu, di kerajaan Sultan.
2: Apakah benar, apa kata orang-orang, bahwa di hulu sungai itu ada seorang putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman? Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku jika memang benar seperti itu kenyataannya. Aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku, sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
3: Maik Sultan, ada apa?
2: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
3: Baiklah Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
1: Putri Senuro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat menjijikkan.
3: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin. Tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah. Aku bawa saja kau ke istana.
1: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
2: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
3: Iya, Sultan.
1: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
2: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
1: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
4: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
5: Syukurlah putriku. Sekarang ayo kita bersihkan tubuhmu.
1: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
2: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal, sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
3: Baiklah Sultan, kami akan menyelidikinya.
1: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
3: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita Sultan dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat menjijikan.
2: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
3: Baiklah Sultan.
1: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
6: Gawat putri, para pengawal akan menjemputmu secara paksa dan mereka telah mengetahui segalanya.
4: Apa yang harus aku lakukan ibu? Kita harus apa?
5: Tidak ada cara lain nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
1: Malam hari, putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
4: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Senuro.
6: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami.
7: Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Senuro.
1: Di kerajaan, Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
2: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
8: Salam wahai Sultan. Ada gerangan apa Anda memanggilku?
2: Aku ingin kau membuat lukisan untuk permaisuriku. Apakah kau menyanggupinya?
8: Baiklah Sultan, dengan senang hati aku akan membuatkan lukisan tersebut untukmu.
2: Bagus, bagus, terima kasih.
1: Sultan pergi meninggalkan Abdul Hamid, dan Abdul Hamid mulai melukis. Tak lama kemudian, Sultan menemui Abdul Hamid kembali.
2: Bagaimana? Apakah lukisannya sudah selesai?
8: Setelah siang dan malam, aku melukiskan lukisan ini. Sekarang sudah mendekati tahap akhirnya, Sultan.
2: Sungguh indah lukisan yang kau buat. Baiklah, silakan diteruskan.
8: Baiklah, Sultan.
1: Sultan meninggalkan Abdul Hamid kembali setelah beberapa lama.
8: Akhirnya, selesai sudah lukisan sang permaisuri ini. Sultan pasti akan senang sekali. Aduh, aku sangat lelah dan mengantuk nih.
1: Abdul Hamid tertidur. Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
8: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera menyerahkan lukisan ini kepada Sultan agar dia senang.
1: Dengan bergegas, Abdul Hamid menemui Sultan.
8: Wahai Sultan, ini lukisan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Semoga Anda menyukainya.
2: Apa-apaan ini? Kurang ajar kau Abdul Hamid.
3: Maafkan aku, Sultan.
2: Dari mana kau tahu kalau di paha kiri atas istriku ada tai lalat seperti yang kau gambarkan di lukisan ini? Apa kau sudah berselingkuh dengan istriku?
8: Maafkan saya, Sultan. Itu hanya ketidaksengajaan saya. Setelah lukisan itu selesai, saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
2: Tidak mungkin. Kamu pasti sudah berselingkuh dengan istriku. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku atau kau akan kuhukum gantung.
1: Mendengar kemarahan Sultan, Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
9: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
8: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
9: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai. Dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
8: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
1: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitar.
3: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
8: Terima kasih wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang, mari kita mengukir kayu lebih baik lagi.
1: Selang beberapa waktu, beliau tinggal di seberang Tanjung Batu. Terdengarlah olehnya bahwa ada seorang putri cantik yang tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuru.
9: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
8: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
9: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
8: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
1: Para utusan pergi menemui putri dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
9: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda untuk mengadakan silaturahmi. Dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam. membuat bakul dari kulit bambu dan kerajinan lainnya.
8: Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu sekarang ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
1: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sunging kepada wanita yang ia lihat.
8: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
7: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
8: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai Putri Pinang Masa?
7: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti Pinang Masa. Maka aku dijuluki sebagai Putri Pinang Masa.
8: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
7: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
8: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
1: Mereka saling berpisah, namun hati mereka berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan remaja di sana untuk menganyam kerajinan sampai berita itu pun terdengar oleh Sang Sunging.
8: Wahai Putri Senuro, aku sangat terharu akan kisahmu ini. Sebagai kekasihku, apakah kau mau memenuhi permintaanku?
7: Permintaan apa, wahai Sang Sungging?
8: Aku ingin kau memasakkanku gulai. Apakah kau tidak keberatan?
7: Sungguh, aku tidak merasa keberatan. Sekarang, pulanglah. Setelah gulainya masak, aku akan kirimkan ke rumahmu.
8: Baiklah, terima kasih.
1: Putri menganyam bakul untuk wadah gulai. Dan ternyata, tanpa sedikitpun kuahnya tumpah.
8: Memang dia putri yang sangat pandai. Bakul ini tidak setetes pun ada air yang bisa keluar. Aku akan menunjukkan keahlianku juga padanya. Serutan kayu ini akan aku kirimkan juga kepadanya dengan bakul ini.
1: Setelah beberapa hari, akan menjelang hari pernikahan mereka.
8: Tidak terasa, beberapa hari lagi aku akan menikahi Putri Senuro. Alangkah senangnya hati ini dapat menikahi gadis secantik dan sepandai dia.
3: Wahai Sang Sungging, beberapa hari ini putri sedang sakit. Dan sampai sekarang sakitnya bertambah parah dan tidak menunjukkan kesembuhan.
8: Cepat, sekarang antarkan aku menemuinya.
1: Mereka menemui Putri Senuro.
8: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memikirkan kelangsungan hidup kaummu.
7: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa, agar kelak cucu kaumku tidak memiliki paras yang cantik sepertiku. Karena kecantikan hanya akan membawa

0: tetap tinggal di tempat ini hingga akhir hayatku.
1: Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
2: Putri dimakamkan dan Sang Sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing Wak Dola. Recording Nazarudin. Sampai jumpa.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran, dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air, dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, yang viralnya pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat LCC yang menjadi sorotan publik turut mendapat perhatian dari Guru Besar FMIPA UI Profesor Agustinus Julis melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia menyoroti pentingnya sikap ilmiah dalam menyikapi perbedaan pendapat dan kemungkinan terjadinya kesalahan, termasuk dalam sebuah kompetisi akademik. Dalam penjelasannya, Prof. Julis menyebut manusia pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya objektif karena otak memiliki kecenderungan yang dikenal sebagai kognitif bias atau bias berpikir. Menurutnya, seorang yang dianggap ahli, senior, juri, atau memiliki jabatan tertentu seringkali otomatis dipersepsikan paling benar oleh banyak orang. Padahal kata dia, dalam dunia sains, ukuran kebenaran bukan ditentukan oleh siapa yang berbicara, melainkan berdasarkan data dan fakta yang dapat diuji. Ia menegaskan bahwa dokter, profesor, hingga ilmuwan besar pun tetap bisa melakukan kesalahan. Prof. Julis juga menyinggung tentang confirmation biases, yakni kecenderungan manusia mencari informasi yang mendukung ego atau pendapatnya sendiri. Kondisi itu lanjutnya membuat seseorang bisa menjadi defensif ketika dikoreksi di depan umum karena otak menganggap kritik sebagai ancaman. Sahabat Budaya, informasi tentang di mana Prof. Agustinus Julis soroti viral LCC dalam sains, juri dan ahli pun bisa salah. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Sajian Pesona Nusantara malam di saat ini ada informasi di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan penetapan cagar budaya di Indonesia kerap menghadapi kendala, salah satunya perihal birokrasi. Fadli sebut tim ahli cagar budaya di tingkat daerah masih minim, yang membuat proses penetapan berjalan lambat. Ia mengatakan penetapan sebenarnya harus melalui tahapan mulai dari tingkat kabupaten kota dulu, kemudian provinsi hingga nasional. Menurutnya, undang-undang juga telah menetapkan bahwasanya setiap kabupaten kota seharusnya memiliki tim ahli tersebut. Lebih lanjut, menurut Fadli, komposisi tim ahli cagar budaya juga setidaknya merupakan geolog, sejarawan, antropolog, arsitek hingga sosiolog yang bersertifikat kompetensi profesi khusus. Bukan tanpa alasan, sertifikat tersebut ditujukan agar penetapan cagar budaya juga bisa tepat sasaran. Sahabat budaya, menyikapi semua kendala tersebut, Fadli mengatakan pemerintah telah mendorong pembentukan tim ahli melalui gubernur dan bupati. Langkah itu diharapkan bisa membantu mempercepat proses penetapan cagar budaya itu sendiri. Informasi selengkapnya Anda bisa baca melalui laman kami di rri.co.id.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Tiga M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
3: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
4: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu, etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
5: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Apresiasi budaya lokal kembali hadir untuk Anda setiap hari Selasa. Sajian musik gambus kembali hadir untuk Anda. Pencinta musik gambus kembali bernostalgia bersama para pemusik gambus yang ada di Gorontalo.

kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

Anda. Pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Wandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: berita terkini.
1: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
2: Papa,
1: menjadi pemimpin yang
2: itu anak kita, dan di Ano, Pak. So sukses dia, Pak. Ano Uti, kamu so suksesnya, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan mana-mana?
3: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
2: orang
3: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
2: Ano, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
4: Ma.
2: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
1: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
5: Oh, lo mau dempak Ano meninggalnya ada anak yang mengurus
1: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah
6: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
7: Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Turunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan 5 buah rebana dan 3 orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendangkan syair Turunani.
6: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini.
3: Ih.
2: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana jas hujannya?
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
5: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana mohile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.

Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Mana, yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak?
1: Iya. Yeah.
5: Mau ditemenin nggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

0: Sopei begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang tuh cara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah. Bukan di sini poli ya.
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta. Torang so beribadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyo betul itu am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan.

kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

0: Pulau 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya lalu sajian pesona musik Nusantara malam di saat ini, satu lagu terakhir, lagu Gorontalo akan kami sajikan. Dan ini merupakan lagu terakhir untuk Anda yang sudah beristirahat, satu istirahat yang belum, ya bisa beristirahat dengan cepat juga. Yang masih tugas, tetap semangat, tanggung jawab ada di pundak Anda. Selamat malam untuk semuanya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya Lolon Dano, dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 19 Mei 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat istirahat. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mengutato wa mengudula'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Rabu 20 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lohulondalo, munggo dula'a, munggo tato, munggo tilo, munggo tiamo. Walolo habari, lo dunggaya polito ngamila to araba'a 20 Mei 2026 untuk Nusantara Pagi. Wati-hati anjayan yang akan menemani Anda hingga di jam 10 pagi nanti. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda, di antaranya Religi Pagi yang akan kita jelang sesaat lagi. Di jam 6 pagi kami akan mengupdate informasi untuk Anda lewat Warta Pagi. Di jam 7 kita akan bersama di segmen Umal Wali. Di jam 8 pagi akan ada obrolan Pak Kuni, dan di jam 9 pagi seperti biasanya Depuhu atau deretan resep kuliner khas Nusantara akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Mengawali jumpa kita di pagi ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 194 yang akan dibawakan oleh Haja Sarini Abdullah.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lo, londalo, monggo dulo, omonggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti religi pagi di hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya atau program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Rabu 20 Mei 2026 atau di 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Radio Republik Indonesia RRI Gorontalo kembali menghadirkan religi pagi kerung dengan Anda hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Kami nantinya akan memberikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini alhamdulillah kita sudah terhubung melalui virtual Zoom dengan Ustadz yang bertugas di pagi ini. Ada Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC MSI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: ya. Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Berikutnya ada Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yaya.
0: Jo, alhamdulillah.
2: Masyaallah. Sehat sekali, cerah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, untuk mengawali jumpa kita di religi pagi di hari ini, seperti biasanya didoakan terlebih dahulu Ustadz Khair. Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara religi pagi dan kita masih membahas ilmu tajwid dan juga ilmu Al-Quran bersama Bapak Doktor kita, Bapak Kiai Haji Husni Idrus LC. Masya Allah, mudah-mudahan beliau terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Pak Yayan, Masya Allah, ketemu lagi Pak Yayan yang ganteng sekali, luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita sama-sama mempelajari ilmu tajwid sehingga bacaan-bacaan Quran kita akan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam agama insya Allah sehingga menimbulkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita ini, terutama kehidupan dunia, juga tentu lebih hebat lagi kehidupan akhirat. Saya kira itu barangkali Pak Yayan pengantar kita dan mungkin kita sudah bisa mulai.
0: Baik. Terima kasih Ustadz Khair. Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, kami berikan kesempatan yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kami berikan kesempatan di layanan telepon. Assalamualaikum religi pagi. Halo, assalamualaikum religi pagi. Baik, terputus. Anda bisa coba kembali di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Halo, assalamualaikum religi pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum religi pagi. Baik, dari Bapak siapa di mana, Pak?
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Bapak siapa di mana, Pak?
3: Baik. Dengan Om Idin di Kabupaten Buaren.
0: Om Idin. Iya, silakan Om Idin dengan pertanyaannya.
3: Di Kabupaten Buaren.
0: Iya, silakan langsung saja ke pertanyaan Om Idin.
3: Ya. Ya.
0: Halo.
3: Pertanyaan ini Pak Ustaz, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama Syafi'i, wakala nanu nuti min irina, jadi bolehkan untuk memberikan daging kurban sedikitpun pada pemotong kurban.
0: Halo.
3: Jadi mohon dijelaskan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Idin yang ada di Kabupaten Bualemo. Kami ingatkan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya Luhulun Dalo yang ingin bergabung melalui layanan telepon, dengarkan saja suara saya hanya melalui telepon yang Anda gunakan. Jangan dengarkan melalui radio kontrol ya. Penelpon berikutnya, Assalamualaikum Religi Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Tineneli Afni Tobuladu Todualo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, saya pertanyaan saya, mohon pencerahannya, doa setelah membaca Al-Quran Pak Ustaz, yang bunyinya Allahummarham Nabil Quran Waj'alana imamanu wa seterusnya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan pertama tadi dari Om Idin yang ada di Kabupaten Bualemo, Ustadz Husni Tafadl.
1: Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wabadu. Pertanyaan dari Bualemo tadi itu berkaitan, tadi agak putus-putus ya. Hewan kurban kalau tidak salah Pak Yan.
0: Iya betul Ustadz. Pembagian hewan kurban.
1: Ya, pembagian hewan kurban itu mayoritas para ulama menyebutkan dalam beberapa pernyataan mereka bahwa hewan kurban dibagi menjadi tiga. Ya, dibagi menjadi tiga. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan fa'at'imul ba'isa ya fa'kulu wa'at'imul ba'isa al-faqir. Silakan hewan kurban dimakan ya, yang pesahamnya ya atau yang berkurban dapat bagian untuk dia bisa nikmati. Kemudian yang kedua wa'at'imul ba'isa al-faqir, dan boleh diberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dari fakir miskin, dan sisanya untuk dibagi semuanya. Jadi ada status yang hewan kurban itu ya, kalau dibagi sepertiga-sepertiga itu bagian pertama untuk pesaham ya, kemudian nanti pesahamnya membagi kepada keluarganya dari bagian yang dia dapatkan. Kemudian yang kedua menjadi sedekah buat orang-orang yang membutuhkan. Orang butuhkan ini al-ba'is al-faqir itu adalah orang sengsara, orang yang fakir. Sebagian ada yang menafsirkan berilah kepada orang yang membutuhkan dan dia meminta, dan kepada orang yang membutuhkan tapi dia tidak meminta. Dua-duanya membutuhkan ya, kalau ada fakir ada miskin mereka menjadi prioritas. Dan kemudian yang ketiga adalah menjadi sedekah ya, tidak dari kelompok fakir dan miskin tapi kepada semua orang Islam ya, bahkan tidak hanya umat Islam, pada agama yang lain, pada non muslim juga kita bisa berbagi, karena babnya adalah bab muamalah ya, babnya adalah bab muamalah. Nah, oleh karena itu di kalangan madhab termasuk madhab Syafi'i ya, menyetujui dan penafsiran ini, sehingga tidak ada yang tidak mendapatkan daging kurban itu, tapi semua bisa menikmati. Hanya saja yang perlu diperhatikan, jangan sampai kemudian si pesahamnya itu lebih banyak daripada ya daripada yang lain. Si pesaham itu ya dia yang bersaham, tapi jangan sampai dia mau ambil setengah, saya punya setengah ya, dan seterusnya lebih banyak si pesahamnya daripada fakir miskin. Nah, ini bukan bukan berkorban namanya. Berkorban itu malah kalau memang kita tidak terlalu membutuhkan atau kita punya kurban yang lain di tempat yang lain, ya kita serahkan semuanya kepada orang miskin, orang fakir, karena kita berkorban. Ada kalimat yang menarik ya, berkorban untuk berkorban. Ya, berkorban untuk berkorban. Jadi bagaimana kurban itu dia ibadah, dan kita berkorban dengan, ya, kita berkorban dengan harta kita, ya, pikiran kita, dan semuanya yang apa namanya, yang bisa mendukung keimanan ini. Karena sesungguhnya yang Allah lihat bukan hewan kurbannya, atau bukan darah yang di apa namanya diteteskan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan hati. Jadi ketakwaan kitalah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendominasi pembagian, karena sesungguhnya kita ini lagi, ya, berkorban untuk berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Neneli Afni yang ada di Buladu tentang doa setelah membaca Al-Qur'an. Tafadhal Ustaz Khair.
5: Ya, jadi doa yang biasa kita kenal selesai membaca Al-Qur'an itu biasanya Allahummarhamni. Ya Allah, sayangilah aku atau sayangilah hamba bil Qur'an, melalui Al-Qur'an. Waj'alhu, dan jadikanlah Al-Qur'an ini li, bagiku, atau kalau kita pakai secara bersama-sama lana, bagi kami, imaman, sebagai imam. Nah, jadi sebagai pemimpin. Jadi dalam hadis juga dikatakan bahwa siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka dia akan mengantar sampai ke surga. Tapi siapa yang jadikan Al-Quran sebagai makmum, Al-Quran akan menolak dia ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Wa nuran, sebagai cahaya. Nah, jadi usahakan Al-Quran itu menjadi sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Artinya memberikan suatu cahaya sebagai sinar dalam kehidupan kita. Selalu Al-Quran menjadi yang dekat dengan kita. Wa hudan, sebagai petunjuk. Wa rahmah, dan sebagai rahmat, kasih sayang. Ya. Jadi ada banyak kita minta kepada Allah sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Kemudian Allahumma zakirni, ya Allah, ingatkanlah hamba, ingatkanlah aku. Kalau pakai domir nahnu, zakirna, ya, minhu, darinya, ma, apa yang nasitu, aku lupa, ya Allah. Wa'allimni, dan ajarkanlah kepada hamba, minhu, daripadanya Al-Quran, ma, apa yang jahil tu, aku bodoh karenanya. Ya, jadi kalau kita sesuatu yang tidak tahu dalam Al-Quran, kita minta kepada Allah agar tidak diarahkan kepada hal-hal yang seperti itu. Tentu kalau Allah yang akan mengarahkan, tentu bagus, ya. Warzukni, dan anugerahkanlah kepada hamba, kepada aku, tilawatah, saat membacanya, ana al-laili, pada siang maupun malam, wa atrafan nahar, dan juga hingga terjadi penghujung hari. Jadi semua keadaan, ya. Jadi semua keadaan kita minta bahwa Al-Quran itu betul-betul menjadi tilawah atau menjadi sesuatu yang dekat dengan kita. Waj'alhu, dan jadikanlah Al-Quran itu li, bagiku, atau kalau tadi lana, untuk kami, hujatan, sebagai hujah, sebagai dalil, ya. Ya Rabbal Alamin, wahai Rabb yang menguasai alam semesta. Jadi itulah beberapa arti atau makna daripada ketika kita memaknai doa sesudah membaca Al-Quran atau doa-doa yang lainnya. Sebenarnya panjang ini, ya, kalau dalam beberapa pendapat para ulama, bacaan-bacaan ini. Tapi cukup sedikit saja, bahkan ada yang paling singkat barangkali kalau kita memang tidak tahu, ya Alhamdulillah saja barangkali, Alhamdulillahirrahmanirrahim, boleh juga. Nah, itu. Jadi doa-doa ini biasanya didahului dengan hamdalah, kemudian diikuti salawat, kemudian terakhir juga salawat, dan ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya seperti itu kalau doa. Tapi doa yang khusus kita baca biasanya seperti tadi, dan sesuai dengan maknanya. Saya kira itu mungkin barangkali.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum Religi Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Pak siapa di mana Pak?
6: Dari Pak Samsul Kunuti di Limboto.
0: Pak Samsul, silakan Pak.
6: Begini Pak Kiai, Pak Ustaz, apa perbedaan di Jambi Lingkungan dan di Jambi Luna? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi Pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini saya dengan Pak Wardi dari Pilamuta, hanya ingin bertanya kepada kedua narasumber, apa saja keutamaan membaca Al-Quran di bulan Dzulhijjah? Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi dari Pak Samsul di Limboto. Tafadhal Ustadz Khair.
5: Ya, jadi idgham ada dua ya, idgham, ada banyak idgham ya, tapi yang biasa kita lihat di awal-awal itu disebut idgham biguna dan ada idgham bilaguna. Idgham itu artinya memasukkan biguna, bi itu dengan, guna dengung. Nah, jadi didengungkan di situ ya. Jadi ada empat di situ hurufnya, nun, waw, ya, dan mim. Nah, itu biasanya kalau ketemu nun sukun atau tanwin, maka itu didengungkan. Misalnya mai, mai ya, jadi mem, nun, kemudian ketemu ya, mai, mai ya, ya. Jadi langsung nunnya masuk ke dalam ya. Nah, itu namanya idgham biguna ya. Nah, adapun idgham bilaguna, jadi kita kesingkat saja ini ya. Idgham bilaguna, bila idgham artinya memasukkan bi dengan la tidak, guna tidak dengung. Nah, misalnya ada dua hurufnya, lam dan ro. Nah, misalnya mir robbi, mir robbi. Jadi langsung ke ro tapi tidak boleh dengung ya. Nah, jadi ro nya tidak boleh dengung, mir tidak boleh ya. Jadi langsung mir robbihim misalnya. Nah, itu contohnya dari idgham biguna dan idgham bilaguna. Cukup mungkin ya.
0: Baik, pertanyaan kedua tadi dari Pak Wardi di Tilamuta, apa keutamaan membaca Al-Quran di bulan Dzulhijjah? Tafadhal Ustadz Husti.
1: Ya, di bulan Dzulhijjah semua amalan itu ya, ada amalan yang ditentukan secara khusus, dan ada amalan yang sifatnya mutlak. Ya, amalan di bulan Dzulhijjah yang sifatnya ditentukan secara khusus, itu adalah amalan puasa ya. Ada puasa yang disebut dengan puasa Arafah di tanggal 9. Ya, ada yang mendahului dengan puasa Tarwiyah. Yang kedua, ada amalan tahlil, takbir, dan tahmid. Ada diamalkan, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Jadi ada yang sudah bertakbir dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai kemudian ayyamu tasyrik. Ya, yang berikut yang sifatnya umum, tidak dikhususkan, itu semua amalan yang baik yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Tiadalah satu amalan, tiadalah satu hari, ya, hari-hari yang berkah di mana amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini bisa Al-Qur'an, bisa zikir, bisa salawat,

0: silakan, termasuk membaca Al-Quran dengan menghatamkan Quran, membaca salawat, termasuk yang diperhitungkan oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, ya sahib, pemilik kitab tafsir Al-Baghawi, amalan kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah a'zamu ajra, kebaikannya besar. Dan dosa yang dilakukan juga di bulan yang mulia ini a'zamu dzulman, ya, dosanya adalah dosa yang besar. Saya kira seperti itu.
1: Baik, kami menyimpan pertanyaan di minggu lalu, Ustadz, tapi akan saya bacakan setelah kita break sejenak. Kami segera kembali.
2: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: RRI Gorontalo di Religi Pagi untuk hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Masih bersama Ustadz Husni dan juga Ustadz Khair. Saya bacakan yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Ini pertanyaan minggu lalu dari Pak Samsul Munir di Pohe. Ini pertanyaan untuk Ustadz Husni. Mengapa surat Yasin jarang sekali dibaca pada saat sholat-sholat fardu berjamaah setelah Al-Fatihah? Pertanyaan berikutnya, mengapa sebagian besar imam selalu membaca surat Al-A'la pada sholat Jumat? Pertanyaan berikutnya untuk Ustadz Khair dari Fulan. Apa hukumnya dengan lafaz Allahu Akbar sering diucapkan panjang dua harokat di ujung bar? Ini sering kedengaran pada azan, bahkan ada imam pada takbir intikal. Iya, tafadhal Ustaz Husni.
2: Iya, di bacaan sholat itu ada bacaan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang dibaca oleh beliau dan juga dipraktikkan oleh para sahabat, baik di sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, misalnya surat Al-A'la. Surat A'la itu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan sholat sholat Jumat, ya. Surat Al-A'la, kemudian Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah, pasangannya itu dua surat itu. Kemudian termasuk itu juga diulangi di sholat Idul Fitri. Idul Fitri beliau membaca, kadang membaca dua surat itu, kadang juga membaca surat Qaf. Ya, di sholat-sholat yang lainnya juga ada sunnah-sunnah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun surat Yasin itu tidak dibaca. Sebagian ada yang membaca, sebagian besar ada yang tidak membaca. Ya, karena satu, tidak disebutkan dalam sunnah Rasulullah Sallam. Tapi bagi yang membaca juga tidak masalah. Jadi levelnya adalah, level pertama, bacalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian yang kedua, kalau tidak bisa, tidak hafal misalnya, maka

0: Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian dengan bacaan yang bisa mudah kalian hafal dan kuasai. Maka berarti yang tidak baca Yasin kemungkinan dia tidak hafal Yasin. Atau yang tidak baca Yasin dia mendahulukan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Walhasil bahwa yang membaca tidak membaca, selama dia membaca Al-Quran, maka nilainya adalah sah. Ya, karena pasangan sesudah Al-Fatihah itu adalah apapun dari bacaan Al-Quran. Ya, saya kira seperti itu.
1: Iya, Ustadz Khair, pertanyaan kedua tadi. Tafadhal Ustadz Khair.
2: Ya, jadi Allahu Akbar itu biasa ditulis Allah Lafzul Jalalah itu, karena dia dimulai dengan alif lam, ya, maka dia fathah. Kemudian lamnya itu lam tasdid. Kemudian dia mat, mat tobi'i di situ, ya, panjangnya dua harakat. Ya, kemudian hanya menjadi hu, Allahu. Jadi dia biasanya kalau dalam tajwid panjangnya itu dua harakat, ya. Kemudian akbar, nah itu akbar biasa kita lihat tulisannya juga alif, kaf, sukun, kemudian fathah, kemudian ba, biasanya di situ matobi juga, ya. Nah, biasa di bahasa panjang situ, kemudian disukunkan menjadi ro, nah, jadi akbar. Ada juga yang tidak, cuma biasa fathah biasa yang miring, ya, yang fathah biasa. Nah, tapi kebanyakan biasanya kalau orang masuk kepada konsep tajwid tadi, ia masuk kepada mat arid lisukun, ya. Jadi mat arid lisukun itu adalah fathah, fathah tanwin, ketemu kemudian disukunkan yang terakhir atau diwakafkan. Nah, itu biasanya hukumnya bisa dua harakat, bisa empat harakat, dan yang paling panjang itu enam harakat. Nah, tapi dalam biasanya kalau orang azan atau misalnya melakukan sesuatu itu biasa dipanjang, lebih panjang lagi, ya. Jadi biasa bukan enam harakat, tapi lebih dari seperti itu. Nah, itu diperbolehkan juga seperti itu. Tapi itu bukan dalam konsep tajwid, ya. Kalau dalam konsep tajwid itu sudah diatur, ada yang dua harakat, ada yang empat harakat, ada yang lima harakat, dan yang terakhir ada enam harakat. Ada juga yang mengatakan tiga harakat. Nah, itu konsep yang diatur dalam ilmu tajwid. Tapi ini karena tidak, ya, itu biasa agak panjang, ya. Misalnya kalau orang azan, dia agak panjang. Allahu Akbar. Nah, biasa begitu. Nah, tapi kalau misalnya kalau dalam sholat, biasanya itu cuma sampai dua harakat biasanya. Nah, seperti itu biasanya yang kita lihat. Jadi itu konsepnya dalam konsep ilmu tajwid ataupun di luar daripada ilmu tajwid. Nah, saya kira itu mungkin.
1: Masih di layanan WhatsApp, berikutnya ada Pak Raflin Pakaya. Ini pertanyaan untuk Ustadz Khair. Dalam kandungan Al-Quran banyak menyebut Bani Israel sebagai tanda bahwa Allah sangat memperhatikan kaum ini. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ustadz terhadap kandungan Al-Quran tersebut bila hal ini dikorelasikan dengan pembunuhan massal yang mereka lakukan saat ini? Pertanyaan berikutnya dari Pak Dan Cenur untuk Ustadz Husni. Mohon dijelaskan surah Al-Fat ayat ke-27 mengenai mencukur rambut yang merupakan rukun haji. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya mubah. Bagaimana dengan orang yang botak? Ya, Ustadz Khair, tafadhal Ustadz.
2: Ya, jadi ada beberapa ayat yang diingatkan dalam Bani Israel, apa namanya, Al-Quran itu tentang Bani Israel, ya. Jadi Bani itu artinya anak keturunan, ya. Kemudian Israel, Israel, itu biasanya dinisbatkan kepada bahasa Ibrani, ya. Bahasa Ibrani itu Isra itu artinya hamba, Il itu adalah Tuhan. Nah, jadi kalau Bani Israel biasa diartikan dengan apa namanya, anak keturunan Israel. Israel itu dinisbatkan kepada Nabi Ya'qub. Ya, Nabi Ya'qub. Nah, misalnya kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 47 dikatakan, ya Bani.

0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda baru saja mengikuti atau mendengarkan Religi Pagi langsung dari studio RRI.net bersama rekan Yayan Jafar. Dan selanjutnya kita akan jelang mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Waktu itu kami ke Gorontalo, luar biasa penyambutan dari pemerintah provinsi sampai langsung menyediakan kantor untuk bekerja di kantor Bapeda.
2: Artinya apa? Harus ada pemerataan pembangunan di segala bidang, di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia. Karena itu tujuannya, bagaimana supaya semua daerah wilayah negara kesatuan Indonesia ini merata pembangunannya dan merasakan setiap denyut kehidupan berbangsa dan bernegara itu dirasakan oleh rakyat sampai ke tingkat bawah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga. Kita awali dengan informasi pertama. Selamat pagi pendengar, anggota DPD RI Komite 3 melakukan pengawasan dan monitoring langsung terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di Tanah Suci. Salah satu fokus utama pengawasan tahun ini, yakni memastikan tagline Kementerian Haji terkait layanan ramah lansia, perempuan, dan disabilitas. Rusdianita melaporkan.
3: Anggota DPD RI Komite 3 Perwakilan Gorontalo Yasin Dilo melakukan pengawasan dan monitoring langsung terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, khususnya bagi jemaah asal Gorontalo. Yasin Dilo mengatakan dirinya secara resmi ditugaskan DPD RI untuk melakukan pengawasan pelaksanaan haji tahun ini. Ia pun sempat melakukan pemantauan sejak proses pemberangkatan jemaah dari Gorontalo hingga pelayanan di Madinah dan Mekah. Menurutnya, salah satu fokus utama pengawasan tahun ini yakni memastikan tagline Kementerian Haji terkait layanan ramah lansia, perempuan, dan disabilitas benar-benar diterapkan di lapangan. Ia mengungkapkan terdapat sejumlah peningkatan pelayanan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya dari sisi akomodasi jamaah di Madinah yang dinilai lebih baik dan lebih dekat dengan lokasi ibadah. Selain akomodasi, peningkatan pelayanan juga terlihat dari penyediaan konsumsi jamaah. Menurut Yasin, porsi jamaah tahun ini meningkat dengan variasi menu yang lebih beragam.
4: Hari ini saya datang kapasitas sebagai anggota DPD RI Komite 3.

0: yang menangani haji. Saya memang resmi ditugaskan oleh DPD RI sebagai pengawasan haji untuk musim haji tahun ini. Dan khusus untuk Gorontalo, alhamdulillah saya sempat monitoring ya pada saat pemberangkatan. Ada beberapa hal yang saya amati, terutama memastikan tagline Kemenhas tahun ini bahwa haji tahun ini adalah ramah lansia, perempuan dan disabilitas. Ini alhamdulillah benar-benar dilaksanakan. Setelah saya mengamati di Gorontalo, saya ingin memastikan di Madinah dan di Mekah. Nah, kemarin kami sudah dari Madinah, benar-benar tagline itu dilaksanakan. Ada beberapa poin penting tahun ini yang ada perbaikan ya dibanding tahun lalu. Pertama, di Madinah hotelnya itu sangat dekat dan kualitasnya bahkan ada hotel bintang 5. Ini jangan kaget kemudian jemaah akan di Madinah akan dapat hotel bintang 5. Yang kedua, dari sisi makanan itu pertama gramasinya naik, artinya jumlah porsi makanannya naik, dan kemudian variasi menunya. Nah ini sepertinya ini sesuatu yang meningkat ya dibandingkan sebelum-sebelumnya.
1: Ia juga menyoroti pelayanan terhadap jemaah lanjut usia yang dinilai semakin maksimal. Petugas kesehatan, ketua kloter, hingga pembimbing ibadah haji disebut aktif melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah. Meski demikian, Yasin menilai masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ke depan, terutama terkait kebijakan yang lebih berpihak kepada kenyamanan jemaah haji.
2: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar pelatihan dasar atau latsar bagi CPNS golongan 2 dan 3 formasi umum lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat STTD dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, di mana kegiatan ini diikuti total 74 peserta. Masing-masing terdiri dari golongan 2 sebanyak 14 orang dan golongan 3 sebanyak 60 orang. Laporan Andi Sanga.
3: Sebanyak 74 CPNS golongan 2 dan 3 formasi umum lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri mengikuti pelatihan dasar yang digelar Pemerintah Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan BKPSDM Provinsi Gorontalo. Berlangsung di Auditorium GIS Gedung Teater BKPSDM Provinsi Gorontalo, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Gorontalo Sofyan Puhi kemarin. Bupati Sofyan dalam sambutannya menegaskan pelaksanaan latsar CPNS merupakan bagian penting dalam proses pembentukan karakter aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk itu, seluruh peserta diminta mengikuti seluruh tahapan latsar dengan disiplin, penuh tanggung jawab, serta semangat tinggi.
4: Kami berharap bahwa pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya sekedar ikut dan melepas tanggung jawab saja, tetapi ini adalah merupakan proses pembentukan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Intinya, menciptakan karakter, sikap dan perilaku serta kompetensi dasar sebagai pelayan masyarakat. Walaupun waktunya hanya 52 hari, diharapkan akan tercipta karakter seorang ASN yang diharapkan menjadi pelayan daripada regulasi dan pemerintah.
3: Sofyan menambahkan, di tengah dinamika pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks saat ini, ASN dituntut mampu bekerja secara profesional, adaptif, dan menjunjung tinggi integritas. Hal ini menjadi kunci penting agar pemerintah dapat menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif.
2: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai lebih luas, bukan sekedar kegiatan upacara atau kegiatan seremoni tahunan. Semangat kebangkitan nasional harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan zaman dan tetap memiliki rasa cinta tanah air.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas tahun 2026 di Provinsi Gorontalo tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga difokuskan pada penguatan wawasan kebangsaan dan semangat bela negara bagi generasi muda maupun masyarakat. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo Dedi Espaliyama dikonfirmasi RRI kemarin menegaskan peringatan Harkitnas tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pemuda, anggota Paskibraka hingga Purna Paskibraka Indonesia PPI. Selain itu, Kesbangpol Provinsi Gorontalo juga terus melakukan pendekatan kepada kalangan pemuda melalui sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara. Kegiatan serupa juga menyasar anggota pelindungan masyarakat atau Linmas di setiap daerah.
5: Untuk tanggal 20 Mei ini ya, Hari Kebangkitan Nasional, melakukan kegiatan selain upacara bendera ya, kita juga itu kemudian melaksanakan apa yang dinamakan dengan Muda Kader Bangsa, yang kemudian itu mengikutkan Paskibraka dan dari PPI. ya. Kemudian juga kita melakukan kemudian pendekatan-pendekatan kepada pemuda, melaksanakan sosialisasi tentang bagaimana wawasan kebangsaan dan bela negara, terutama juga kepada Linmas ya. Sekarang ini kita berada di Powato, melaksanakan bimbingan wawasan kebangsaan kepada satuan Linmas di Kabupaten Powato. Hari Kebangkitan Nasional ini bukan hanya seremonial ya, tetapi nilai-nilai kebangkitan ya, nilai-nilai bagaimana kemudian di masa-masa sekarang ini, di mana kita ada tantangan geopolitik dan geostrategis ya, sehingga kemudian bagaimana kita tetap survive ya, semangat kebangkitan nasional ini kita gunakan untuk kembali bagaimana kemudian kita survive di masa-masa seperti ini. Jadi nilai-nilainya yang kita ambil bukan hanya kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih seremonial.
1: Menurut Teddy, peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai lebih luas, bukan sekedar kegiatan upacara dan seremonial tahunan. Ia menilai nilai-nilai kebangkitan nasional sangat relevan di tengah tantangan geopolitik dan geostrategis yang dihadapi bangsa saat ini. Ia menambahkan semangat kebangkitan nasional harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan zaman dan tetap memiliki rasa cinta tanah air. Rusdi Aneta melaporkan.
2: Pendengar, tanggal 20 Mei setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah tersebut menjadi pengingat lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan perjuangan kolektif bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Memperingati Harkitnas tahun ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo, Burhan Ismail, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bangkit dan bergandengan tangan bersama pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, diperlukan semangat optimisme, kerjasama, dan kepedulian bersama agar kondisi ini dapat terus membaik. Dari sisi keamanan, seluruh elemen masyarakat juga diharapkan dapat bersama-sama menjaga ketertiban lingkungan. Dengan keamanan yang kondusif, pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus melakukan berbagai kegiatan positif yang dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah ke depan.
6: Yang namanya Hari Kebangkitan Nasional berarti kita harus bangkit. Bangkit dari segala hal. Dari sisi ekonomi, kita harus bangkit meskipun dalam kondisi yang serba efisiensi saat ini. Dari sisi keamanan dan stabilitas wilayah, kita harus bangkit untuk mengamankan kondisi daerah kita dari berbagai ancaman yang ada. Dan dari sisi kegiatan kemasyarakatan, kita harus mendorong masyarakat untuk bangkit melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah khususnya di Kabupaten Gorontalo.
2: Burhan menambahkan momentum Hari Kebangkitan Nasional juga harus menjadi pengingat pentingnya menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda, di mana keluarga dan pemerintah harus bekerja sama membentuk karakter anak-anak sebagai penerus bangsa agar memiliki rasa cinta tanah air, semangat persatuan, serta kepedulian terhadap bangsa dan negara. Dengan begitu, semangat kebangkitan nasional dapat terus terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Provinsi Gorontalo menilai tantangan kebangkitan nasional saat ini semakin kompleks dibanding masa sebelumnya. Selengkapnya wawancara Desyriansyah Mahmud dengan anggota Presidium MW KAHMI Provinsi Gorontalo, Martin Taha, berikut ini.
7: Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei besok ini, menurut KAHMI, apa tantangan terbesar bagi generasi muda saat ini, Pak?
8: Ya, terima kasih. Jadi, dalam posisi KAHMI sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang harus dapat berkontribusi untuk bangsa dan negara, tentunya KAHMI punya tanggung jawab yang sama dengan kelompok-kelompok lain. Jadi oleh karena itu, dalam rangka untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 ini saya kira Kebangkitan Nasional ini bukan hanya sekedar diperingati sebagai hari yang seremonial begitu saja, tetapi tentunya kita harus mampu untuk memaknai sebagai hari bangkitnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Relevansinya sekarang apa? Saya kira kita harus beri makna bahwa kebangkitan dalam rangka untuk mempersatukan bangsa dan negara ini, maknanya bahwa dulu tantangan kita berbeda dengan yang sekarang. Oleh karena itu, perlakuan dan kontribusi kita juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Apa maknanya bagi generasi muda? Tantangan generasi itu berbeda. Generasi zaman itu pada saat penjajahan berbeda dengan generasi yang sekarang. Maka menurut kami, menurut saya sebagai presidium kami, kita harus mampu untuk mengurangi dan mengeliminir kesenjangan-kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan apa itu? Kesenjangan antar wilayah. Artinya apa? Harus ada pemerataan pembangunan di segala bidang, di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu tujuannya. Bagaimana supaya semua daerah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini merata pembangunannya dan merasakan setiap denyut kehidupan berbangsa dan bernegara itu dirasakan oleh rakyat sampai ke tingkat bawah. Jadi kesenjangan wilayah itu harus menjadi. Yang kedua, kesenjangan generasi. Generasi punya karakteristik masing-masing. Tantangan di masa lalu berbeda dengan tantangan sekarang. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan mudah sekarang? Bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan tentunya memajukan berbagai sektor, terutama sektor pendidikan dan penyediaan lapangan kerja bagi mereka-mereka kaum milenial, sehingga pembangunan dapat berarti bagi generasi yang akan datang. Karena itu yang paling dibutuhkan. Makin maju pendidikan suatu bangsa, maka makin maju bangsa itu sendiri. Demikian juga itu menjadi tantangan daripada generasi muda. Dan yang ketiga, ya saya kira kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial tentunya kita harus melihat bahwa masih banyak rakyat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan di negara kita masih kurang lebih 9%. Artinya ini menjadi tantangan bagi bangsa dan negara kita untuk meningkatkan kehidupan, kemakmuran masyarakat agar apa yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita itu benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
7: Pak terakhir, bagaimana dengan kami sendiri, Pak, meningkatkan potensi anggotanya untuk mendorong kemajuan dan kebangkitan ini di daerah Gorontalo sendiri, Pak?
8: Jadi kami ini adalah kumpulan orang-orang yang pernah duduk sebagai anggota HMI. Dia kami karena dia HMI. Dan antara kami dan HMI itu punya sangat kuat sekali. Karena tugas kami salah satunya bagaimana memperhatikan, mengembangkan, meningkatkan kemampuan daripada para anggota HMI agar mereka dapat mencapai cita-citanya. Bisa lulus sebagai sarjana karena dia kuliah sebagai anggota HMI. Kemudian yang kedua, dia dapat meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan kompetensi diri untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Dan yang kemudian dari situlah dia menjadi kader bangsa yang diharapkan mampu berpartisipasi untuk kehidupan bangsa ke depan. Nah, apa yang dilakukan oleh kami khususnya Provinsi Gorontalo? Saya kira kami sebagai kakak-kakak daripada adik-adik HMI senantiasa memberikan motivasi kepada mereka agar apa yang pernah kami lakukan zaman dulu itu, walaupun tantangannya berbeda dengan yang sekarang, mereka juga harus melakukan hal yang sama agar mereka juga mampu untuk bisa mengikuti abang-abangnya, untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu, Des.
7: Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Terima.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar atau Skala Kemitraan Australia-Indonesia turut mendukung pengembangan Open Data Gorontalo melalui platform Pentagon Portal yang diluncurkan pemerintah Provinsi Gorontalo. Kolaborasi tersebut dilakukan bersama Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan guna memperkuat tata kelola data serta layanan dasar masyarakat di daerah. Tim Leader Skala Kemitraan Australia-Indonesia, Petraka Kareci mengatakan fokus utama program Skala adalah memastikan pemanfaatan data dapat mendukung peningkatan layanan dasar masyarakat rentan.
10: Skala merupakan program kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia bekerjasama dengan 3 kementerian pengampu di pusat, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Tujuan besar dari program ini adalah untuk memastikan layanan dasar yang lebih baik bagi masyarakat rentan di daerah yang tertinggal. Dan terima kasih sekali bahwa Pak Deputi waktu itu waktu program baru dimulai diarahkan agar Gorontalo menjadi salah satu tujuan. Waktu itu kami ke Gorontalo, luar biasa penyambutan dari pemerintah provinsi sampai langsung menyediakan kantor untuk bekerja di kantor Bapeda.
2: Petraka menegaskan data dalam portal pentungan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan bukan oleh tim Skala. Kehadiran platform tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pendengar, kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola layanan publik berbasis data. Pendengar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menilai pengelolaan perpustakaan desa di sejumlah wilayah masih belum maksimal. Pustakawan ahli utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Erna Harmain, mengatakan kendala utama yang dihadapi yakni keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, pengelola perpustakaan desa, menurutnya pengelola perpustakaan di desa sering berganti sehingga memengaruhi keberlangsungan pengelolaan perpustakaan. Selain itu, pendengar, keterbatasan biaya operasional juga membuat sebagian perpustakaan desa kurang aktif bahkan jarang beroperasi.
11: Perpustakaan desa itu sudah banyak ya yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, masalahnya kadang-kadang tentang SDM. Kadang-kadang pengelola perpustakaan yang ada itu sering berganti. Mungkin tergantung biaya atau bagaimana. Dan terus terang memang kadang-kadang sering tutup. Nah, makanya kami di Provinsi Gorontalo akan melakukan dan sudah beberapa kali melakukan kegiatan lomba perpustakaan desa yang ada di perpustakaan daerah Provinsi Gorontalo. Nah, ini gunanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di perpustakaan desa, terutama pengelolanya. Padahal banyak bantuan yang sudah diberikan. Kalau provinsi agak susah ya bantuan, tapi dari Perpusnas itu, bantuan perpustakaan dari Perpusnas itu tidak terbatas di perpustakaan desa, taman baca masyarakat, masjid juga, dan komunitas lain. Yang penting disampaikan Perpusnas akan mendapat bantuan. Nah, bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau desa tersebut, terutama pengelola perpustakaannya.
2: Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo terus melakukan pembinaan melalui kegiatan literasi dan pelatihan bagi pengelola perpustakaan desa. Pemerintah juga menyalurkan bantuan buku bacaan bagi perpustakaan desa, taman baca masyarakat, hingga komunitas literasi lainnya guna mendukung peningkatan budaya membaca di Gorontalo. Pendengar, pemerintah kota Gorontalo terus memperkuat upaya penanganan anak putus sekolah melalui jalur pendidikan non-formal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo memanfaatkan data anak putus sekolah sebagai dasar penjangkauan peserta didik di tiap wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan PKBM menelusuri dan mengajak kembali anak-anak melanjutkan pendidikan. Selain itu, pendengar, sinergi bersama pihak kecamatan dan kelurahan juga terus diperkuat guna mendukung proses pendataan di lapangan. Ketua Bidang PAUD PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Ningsi Amuja, menyampaikan program itu juga diharapkan mampu menekan angka anak putus sekolah secara bertahap di Kota Gorontalo.
12: Melalui PKBM atau pendidikan non-formal ini, kami bisa mengatasi atau menurunkan angka anak yang putus sekolah, di mana memanfaatkan data yang ada untuk bisa kami salurkan ke semua PKBM yang ada di Kota Gorontalo untuk jadi modal mereka untuk bisa mencari ataupun menelusuri anak-anak di sesuai dengan daerah mereka ataupun masih di kelurahan masing-masing mereka, agar mereka mudah untuk mencari peserta didik. Dan dengan demikian, TKBM Kota Gorontalo tidak perlu lagi mencari anak-anak yang di luar kota, karena faktanya bahwa di beberapa PKBM masih terdapat peserta didik yang dari kabupaten, baik itu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, bahkan sampai Kabupaten Pohuwato ada di mencari peserta didik kami di PKBM Kota Gorontalo. Nah, insya Allah untuk kali ini, tahun ini kami memulai bahwa data angka 2000 ini bisa kami minimkan. Minimal kita punya target jangka pendek ini bisa sampai 50% kami yakin. Yang penting kita bekerja gotong royong, rembuk dengan memanfaatkan atau bekerja sama dengan wilayah-wilayah kecamatan dan kelurahan.
2: Ningsi menjelaskan langkah tersebut dilakukan agar PKBM di Kota Gorontalo lebih fokus menjangkau anak-anak putus sekolah yang berada di wilayah masing-masing tanpa harus mencari peserta didik dari luar daerah. Menurutnya selama ini masih ditemukan peserta didik PKBM yang berasal dari sejumlah kabupaten di sekitar Gorontalo dengan kolaborasi bersama pihak kecamatan dan kelurahan. Dinas Pendidikan optimistis target penurunan angka anak putus sekolah hingga 50% dapat tercapai pada tahun ini. Kita ke informasi terakhir, pendengar, bidang pendidikan terus mendapatkan perhatian serius para anggota legislatif di Kabupaten Gorontalo Utara. Berbagai intervensi program pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terus dilakukan pemantauan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Gorontalo Utara, mengemukakan khusus pemerataan tenaga guru di daerah ini terus diupayakan pemerintah daerah dan anggota legislatif. Saat ini pendengar, persoalan tenaga guru khususnya P3K mengalami permasalahan berkaitan dengan regulasi, pihaknya secara teknis dan mendetail belum mengetahui seperti apa penempatan dan distribusi tenaga guru di Kabupaten Gorontalo Utara. Legislatif senantiasa mendukung langkah strategis pemerintah daerah dalam menempatkan para guru di wilayah terpencil.
13: Guru ini memang kami masih terus upayakan. Memang ada sedikit anomali kemarin yang terjadi, khususnya guru P3K ya. Memang ada rancuan daripada regulasi, kalau menurut saya. Ada beberapa tenaga pendidik itu yang secara teknis itu tidak bisa lagi mendaftar sebagai P3K di jabatan ataupun di posisi yang ia inginkan sebagai guru, karena ada kendala-kendala di peraturan badan aturan negara itu soal latar belakang pendidikan. Memang secara teknis ya, untuk penempatan ataupun yang membuat guru itu sehingga tidak bisa terdistribusi secara maksimal.
2: Windra menambahkan, pada prinsipnya untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di wilayah terpencil Kabupaten Gorontalo Utara tetap berjalan dengan baik dan lancar. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

ibadah ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah, dan ini mesti kita tanamkan sejak muda, apalagi semenjak kita menginjakan di usia remaja. Inilah yang harus kita perkuat sebenarnya. Dan kalau saya di sekolah saya itu anak-anak dari kelas 1 itu sudah diajarkan bagaimana sholat duha, bacaannya dan mungkin gerakannya itu sudah diajarkan sejak dini. Untuk peran ibadah sendiri saya pikir itu sangat berperan penting. Mungkin bisa karena ibadah bisa membuat kita lebih beretika lagi, lebih beradab, dan lebih lagi kita menjaga marwah sebagai seorang guru. Jadi mungkin lebih ke adab-adab saja kalau kita sudah selesai atau selalu menjalankan perintah Allah dalam hal ini ibadah.

0: Hei sis, sibuk banget ya sekarang?
1: Iya, kerjaan numpuk terus, sampai kadang lupa ibadah.
0: Wah, hati-hati loh, kerja penting, tapi ibadah lebih penting. Itu yang bikin hati tenang.
1: Iya juga ya, soalnya kalau taat ibadah, biasanya kan kita juga lebih sabar sama orang lain.
0: Betul, yuk jaga ibadah, jaga akhlak, dan jangan lupa berbuat baik pada sesama.
2: Mari taat ibadah dan tebarkan kebaikan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi untuk Anda semua, sahabat budaya Lolondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama Ti Anjayan untuk Nusantara Pagi di hari ini, Rabu 20 Mei 2026, yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 di tahun 2026 ini. Selamat pagi untuk Anda semua yang sudah memulai aktivitasnya. Semoga segala aktivitas di hari ini dilancarkan dan akan ada banyak rezeki yang berlimpah dan juga berkah di hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya Lolondalo, Ti Anja akan mengupdate informasi untuk Anda. Informasi nasional yang Ti Anjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menyiapkan 3.053 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS khusus bagi pekerja seni. Program ini dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi pekerja seni. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebutkan kementeriannya telah menerima usulan nama calon penerima bantuan dari Kementerian Kebudayaan. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan verifikasi lapangan sebelum bantuan disalurkan. Proses verifikasi itu ditargetkan selesai pada 2 Juni 2026 mendatang. Pemerintah berharap bantuan ini dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang tentunya benar-benar membutuhkan.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik. Gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga, itu harus sportif. Apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah. Yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya, guys, ya.
4: Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sahabat budaya lulun dalo mongo dula mongo tato mongo tilo mongo tiamo masih dengan info nasional yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan hujan dengan intensitas tinggi dalam 24 jam terakhir memicu banjir di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan banjir akibat luapan sungai merendam ribuan warga, termasuk sejumlah fasilitas publik. Di Sulawesi Tengah, banjir melanda Desa Tuladenggi Pantai, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong pada Senin 18 Mei. Bencana tersebut, sahabat budaya, berdampak pada 66 warga dan merendam 66 unit rumah, satu fasilitas kesehatan, satu fasilitas ibadah, serta satu fasilitas umum. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, banjir terjadi di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di Kabupaten Tapin, sebanyak 155 rumah di Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan terendam banjir yang berdampak pada 589 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, banjir merendam 3 kecamatan dengan dampak mencapai 2.489 rumah warga, 12 fasilitas ibadah, 13 fasilitas pendidikan, dan 15 perkantoran. Ketinggian muka air di wilayah tersebut dilaporkan berkisar antara 10 hingga 60 cm. Di Jawa Barat, banjir melanda Kabupaten Cirebon akibat meluapnya sungai ke pemukiman warga di 4 kecamatan. Sebanyak 1.363 rumah terdampak banjir dengan jumlah warga terdampak itu mencapai 5.139 jiwa. Sementara 30 warga mengungsi ke rumah kerabat. Informasi ini bisa Anda akses ataupun Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lohulondalo, tradisi Makuliwa Lopi di Bulukumba, Sulawesi Selatan dilakukan masyarakat pembuat kapal sebelum perahu pinisi diluncurkan ke laut. Ritual ini dipimpin tokoh adat dan juga doa bersama untuk memohon keselamatan pelayaran dan kelancaran rezeki bagi pemilik kapal. Dalam prosesi tersebut, masyarakat menyiapkan makanan tradisional dan melakukan penyembelihan hewan sebagai bagian dari adat. Para pembuat kapal juga berkumpul di sekitar perahu yang telah selesai dikerjakan. Tradisi ini menjadi simbol kehubungan masyarakat pesisir dengan laut dan pekerjaan mereka sebagai pelaut. Makuliwa Lopi masih dijaga oleh masyarakat Bulukumba yang dikenal sebagai daerah pembuat kapal pinisi. Bo Oditopo Watiati Ancayayan, Bolo Oduolong.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Hibakutai.
1: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wololah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lohlondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah jam 7 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang sudah berada di tempat kerja atau bahkan saat ini masih di perjalanan untuk menuju ke tempat aktivitasnya. Hari ini 20 Mei 2026 juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang ke-118 di tahun 2026. Dan sahabat budaya di Provinsi Gorontalo sendiri itu tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tapi juga difokuskan pada penguatan wawasan kebangsaan dan semangat bela negara bagi generasi muda maupun masyarakat. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo, DDS Paliama mengatakan, peringatan Harkitnas tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pemuda, anggota Paskibraka hingga Purna Paskibraka Indonesia PPI. Selain itu, Kesbangpol Provinsi Gorontalo juga terus melakukan pendekatan kepada kalangan pemuda melalui sosialisasi wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Kegiatan serupa juga menyasar anggota perlindungan masyarakat ataupun Linmas di daerah. Dan sahabat budaya untuk tanggal 20 Mei ini, selain melakukan kegiatan upacara bendera, Kesbangpol juga melaksanakan kegiatan pemuda kader bangsa. Menurut Dedi, peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai lebih luas, bukan sekadar kegiatan upacara dan seremoni tahunan. Ia menilai nilai-nilai kebangkitan nasional sangat relevan di tengah tantangan geopolitik dan juga geostrategis yang dihadapi bangsa saat ini.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah Perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu menyala.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohlundalo, Ti Anjain akan kembali mengupdate informasi perakiran cuaca dari BMKG Gorontalo untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026. Akan disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
0: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Rabu 20 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan ringan hampir merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Olanggohula, Asparaga, Paguyaman, Wonosari, Manangu, Botumoito, Suwawa, Tilongkabila, Suwawa Tengah, Glongo Ulu, Dengilo, Opayato Barat, Kuandang, Pemilito, dan sekitarnya. Kemudian, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Dulupi, Paguyaman Pantai, Bilato, Biluhu, dan sekitarnya. Secara umum, suhu udara di wilayah Provinsi Gorontalo berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Terdapat peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan, arah angin dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wolola Habari. FM, Suara Budaya Gorontalo.
1: Aduh, halo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, masih dengan informasi yang Ti Anjain kutip dari laman rri.co.id. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo menilai pengelolaan perpustakaan desa di sejumlah wilayah belum berjalan maksimal, terutama akibat keterbatasan sumber daya manusia ataupun SDM pengelola. Pustakawan Ahli Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Erna Harmain mengatakan, secara jumlah keberadaan perpustakaan desa di Gorontalo ini sudah cukup banyak, namun pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala. Selain persoalan SDM, keterbatasan biaya operasional juga menjadi faktor yang menyebabkan sebagian perpustakaan desa tidak berjalan optimal. Menurutnya, kondisi ini membuat beberapa perpustakaan desa bahkan mengalami penurunan aktivitas hingga jarang beroperasi. Untuk mengatasi hal itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo terus melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan literasi dan pelatihan pengelolaan perpustakaan desa. Erna juga menambahkan bantuan pemerintah terhadap perpustakaan desa sejauh ini tidak hanya terbatas pada penyediaan buku bacaan, tapi juga mencakup dukungan bagi taman baca masyarakat, masjid, dan komunitas literasi lainnya. Ia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dan pengelola perpustakaan untuk meningkatkan budaya literasi di daerah.

Sahabat budaya lo londalo mongo dula mongo tato mongo tilo mongo tiamo, memiliki gigi putih dan bersih ini merupakan impian semua orang ya. Saat ini memang ada banyak sih ya berbagai cara untuk memutihkan gigi, salah satunya menggunakan bahan-bahan alami di sekitar kita. Bahan alami yang dapat memutihkan gigi adalah baking soda. Baking soda efektif menghilangkan noda kuning dari gigi. Caranya dengan mencampurkan 1 sendok teh baking soda dengan 2 sendok teh air, lalu sikatlah gigi dengan campuran tersebut dan ulangi 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Bahan alami lainnya yang juga dapat memutihkan gigi adalah buah stroberi. Sahabat budaya, caranya untuk menghaluskan buah stroberi dan gunakan sebagai pasta gigi ya. Ulangi cara ini juga 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Selain baking soda dan juga buah stroberi, minyak kelapa juga ini dapat memutihkan gigi secara alami. Tidak hanya memutihkan gigi, minyak kelapa juga dapat membantu menyehatkan gigi dan mulut. Setelah sikat gigi, sahabat budaya oleskan minyak kelapa dan diamkan selama 20 menit. Lalu kumur menggunakan air bersih. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Pas jam 8, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya Lohulondalo, triton merupakan alat musik tradisional masyarakat pesisir di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang terbuat dari cangkang kerang laut berukuran besar.